Okay, itu 43 Best FM Scoobies number 1 Hits Music Station. Yang sabar dan masih bersama dengan teman kamu di acara Jogging juga Tidemoro nih. Dan kali ini punya informasi nih, Insamode mana baru saja terjadi. Insamode yaitu gempa berkekuatan 46 magnitudo di mana ini menguncang Pangandaran dan getaran terasa hingga Tasikmalaya dan juga Garut di Samudra. Ya, gempa berkekuatan magnitudo 4,6 berpusat di laut 76 km selatan Pangandaran, Jawa Barat. Nah, sekarang mulai nih, getaran rasa hingga Tasikmalaya, Garut dan juga Ciamis. Waduh. Nah, dilaporkan dari BMKG juga Insamuda pada hari Kamis ini, getaran dirasakan di Tasikmalaya dan juga Garut dengan skala MMI atau yang dimana Mountfield Martialy Inversi Insamuda, sementara di Ciamis berskala 2 nih Insamuda. Nah, sebagai informasi, skala MMI 3 yakni getaran dirasakan nyata dalam rumah atau seakan-akan ada truk berlalu Insamuda. Nah, sementara di skala MMI 2 nih, getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung di terasa kayak bergoyang Insamuda. Nah, diketahui gempa berkekuatan 4,6 magnitudo di Pangandaran terjadi pada subuh nih Insamuda, jam 4 lebih 4 waktu Indonesia Barat. Nah, gempa ini terdeteksi di kedalaman 13 km nih Insamuda. Dan gempa ini terdeteksi berada pada lokasi 8,16 LS laut di selatan Insamuda ya. Dan pusat gempa disebut berjarak 58 km dari barat daya Kabupaten Pangandaran. Waduh. Ya, semoga tidak ada lagi nih Insamuda susulan gempa ya. Yang dimana ini waktu terjadi gempanya pun masih pagi banget nih Insamuda, bisa dibilang subuh ya. Jadi ya takutnya tuh masih pada tidur kan Insamuda, dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga di sini Insamuda ada hilang kendali mobil hantam separator busway di jalan MT Haryono arah Cawang. Waduh. Nah, satu unit mobil menabrak separator busway untuk pembatas jalan antara jalur Transjakarta dan juga jalur kendaraan umum di JIMT Haryono, Jakarta Timur. Pengemudi laporkan hilang kendali. Nah, kejadian itu dilaporkan TMC Polda Metro Jaya di akun X resminya pada hari Kamis. Terjadi ini dilaporkan pada jam 6 pagi Insamuda ya. Mobil out control menabrak separator busway di depan Indomobil jalan MT Haryono arah Cawang, yang dimana mobil ini saat di tengah dalam proses pengendaraan Insamuda ya, dan juga pengecekan pengendara dibau berhati-hati saat melintas. Yang dimana nih Insamuda ini pun juga karena mungkin kelelahan ya, jadi mungkin buat kamu yang sering berkendara jauh-jauh ataupun juga nih Insamuda sering berkendara dengan jarak yang enggak, yang dimana bisa disebut jauh ataupun juga kalau enggak jauh tapi sering berkendara nih Insamuda ya, seperti kayak gokar-gokar nih Insamuda dari jalan. Jadi jangan sampai kamu kelelahan. Jadi kalau kamu lelah, lebih baik kamu istirahat dulu aja Insamuda, dipaksakan bila kamu lelah berkendara. 1, 2,

Oke, dan itu poin terakhir Best FM, Skribis number 1 Hits Music Station. Yang sama udah masih bareng Haidar, teman kamu di acara Jogging Juget in the Morning. Dan kali ini Haidar bakal membawakan informasi lagi yang sama udah. Yang dimana akhir-akhir itu lagi mendekati ke Hari Raya Idul Adha nih yang sama udah ya. Dan ada promo hewan kurban nih mulai ramai bermunculan di marketplace nih yang sama udah. Dan juga berbagai platform digital, mulai dari potongan harga, cashback, hingga flash sale kambing dan juga sapi kurban, dan ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau nih insan muda. Nah, fenomena ini pun memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat muslim mengenai hukum membeli hewan kurban yang diskon. Apakah hewan kurban yang dibeli saat promo tetap sah menurut syariat Islam? Jadi nih, kalau kamu beli beli kurban nih insan muda, apakah bakal jadi sah insan muda karena adanya promo gitu kan? Nah, pertanyaan tersebut wajar muncul, terutama karena ibadah kurban berkaitan erat dengan syarat sah dan juga ketentuan agama. Nah, karena itu penting memahami hukum kembalinya ataupun juga membelinya hewan kurban diskon agar ibadah tetap sah dan sesuai ajaran Islam. Jadi gini, yang sama ada hukum membeli hewan kurban diskon dalam Islam, mahal atau murahnya harga hewan yang sama udah bukan menjadi penentu utama sah atau tidaknya ibadah kurban. Yang paling penting adalah kejelasan akad, kualitas hewan, serta juga terpenuhinya syarat sah kurban. Nah, dan juga nih yang sama udah melansir dari mana Detik nih yang sama udah ya, pakar fikih Mu'amalah sekaligus juga anggota Dewan Syariah Nasional MUI Oni Sahroni menjelaskan bahwa membeli hewan kurban dengan sistem diskon maupun cashback pada dasarnya diperbolehkan. Asalkan kayak sumber diskonnya harus jelas, hewan kurban harus sesuai syarat, transportasi antara semua pihak. Dan juga nih yang sama udah, bila kamu mau membeli hewan kurban secara online, karena kan sekarang tuh bisa apa aja pun online nih sama udah ya. Jadi bisa juga nih tips membeli hewan kurban secara online agar tetap sah. Yang pertama, pastikan bobot hewan jelas. Dan juga dua, pilih penyalur yang terpercaya. Dan yang ketiga, jangan hanya fokus pada promo aja. Jadi yang mentang-mentang, oh ini murah deh, beli yang ini aja deh biar bisa kurban. Enggak gitu juga yang sama. Jadi kamu harus memperlihatkan kayak syarat-syarat ketentuan kurban yang sama udah. Jadi diskonnya harus jelas juga, hewan kurban harus sesuai syarat, dan juga transparansi antara semua pihak. Jadi pembeli kurban digital biasanya melibatkan 3 pihak, yakni pembeli, platform aplikasi, dan juga lembaga penyaluran kurban. Nah, selama kesepakatan di antara ketiganya jelas, termasuk siapa yang menanggung potongan harga atau cashback, maka transaksi tersebut tidak menjadi masalah dalam syariat Islam gitu. Tapi gimana kepikiran enggak sih insan muda kalau kamu beli hewan kurban di toko online nih sama udah, apakah bakal dikirim sama tukang paket gitu ke depan rumah? Jadi ya kepikiran seperti itu nih sama udah. Ya intinya mungkin buat kamu yang mau kurban dan bingung nih diskon atau promo itu sah-sah aja di insan muda.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Halo yang semuanya, ini ada informasi yang dimana Haidar ada informasi buat insan muda nih. Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Yang dimana nih insan muda ya, Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan juga keluarga dengan juga melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan rumah dan juga ramah dan juga cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD RA Syamsuddin atau Rumah Sakit Bunut Insan Muda. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai di jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga kamu.

Hei, lulusan muda, gak kerasa banget juga ya waktu udah nunjukin nih jam 8 lebih 50 menit yang dimana udah waktunya Haidar pamit nih sama muda. So, thank you buat kamu yang udah stay tune dimanapun ya. Dan juga mohon maaf udah setelah kata selamat datang mengudara yang sama muda, semangat selalu beraktivitasnya di hari Kamis nih sama muda ya. Dan juga jaga kesehatan. Dan di sini ada bertugas, pamit undur diri, see next time.

Oke, insama dia disiarkan langsung dari Simang 3 Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat pagi insan muda dan selamat hari Kamis manis ya di tanggal 21 Mei 2026. Seru banget nih insan muda karena di hari ini Cika temenin kamu sampai jam 11 nanti di acara Indonesia Satu aja dengan trik-trik lagu Indonesia favorit kamu. Jadi buat kamu yang pengen request lagu Indonesia boleh banget langsung aja nanti komen di Facebook, Instagram atau join juga nanti ke live TikTok Cika. Dan ya pesan mudi sebelum nanti Cika bacain request, Cika mau kasih kamu informasi dulu nih ya. Terutama buat kamu yang lagi cari HP baru, ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Karena di sana mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan juga bisa loh. Kamu bisa cicilan 0%, angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Karena selain ada handphone baru, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, ya, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Jadi tunggu apa lagi nih? Yuk segera kunjungi Simastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi, ataupun cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WhatsApp officialnya di 0857-216-216-21. Senang ya belanja di Simastel. Emang ya Simastel ini emang paling terlengkap nih kalau urusan smartphone insan muda. Jadi jangan lupa ya langsung aja datang ke sana.

Okay, Insta Muda 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat siang insan muda, pagi menjelang siang deng, gak kerasa udah jam 9:30 aja nih. Lagi pada ngapain insan muda? Masih semangat kan ya beraktivitasnya? Harus dong, harus semangat ya. Masih pagi, terus juga ini hari Kamis manis, jadi harus benar-benar semangat dalam menjalani aktivitasnya ya insan muda. Dan yang pastinya nih insan muda, sambil nemenin kamu di pagi menjelang siangnya, Cika bakalan langsung aja nih buat bacain requestan dari kamu semuanya ya. Kita mulai dari Facebook dulu aja kali ya. Di sini ada dari Kanuasta Nuasta ya, Nurma Kota Purabaya pengen request lagunya Bodohnya Aku dari Liodra katanya. Ucapannya makasih, sama-sama. Oke, lagunya juga udah Cika siapin ya, nanti Cika puterin, jadi stay tune terus. Ada Inna-Inna ini dari Gunung Cupu Sindang Kasih Ciamis hadir ya. Denny Akbar ini pengen request lagunya Selamat Tinggal dari Virgo featuring Audi. Waduh, ini tuh lagu, salah satu lagu favorit Cika juga ya. Tentang kita tuh gak boleh kayak menyesali sebuah perpisahan ya, karena pasti nih kalau gak ada perpisahan itu mungkin kita gak akan pernah ada di titik kita sekarang ya insan muda. Jadi ya pasti semuanya bakalan ada hikmahnya ya. Dan next insan muda ada Aba Waisel Samplangan dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Teh Cika ya. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Hartono Tononya juga nih dari Jakarta Utara udah hadir. Halo, terima kasih jauh-jauh sekali ya udah stay tune. Terima kasih banget nih insan muda. Yang orang Sukabumi nih jangan mau kalah dong ya, masa sama orang luar kota nih pada kalah. Dan kita beralih ke Instagram dulu insan muda. Di sini juga udah banyak banget yang request. Salah satunya dari Kanabila underscore Absari ini pengen request lagunya Mesahira di Ujung Minggu. Oke, lagunya juga aman, udah Cika siapin ya. Dan satu lagi di insan muda ya, di sini tuh ada yang request dari apa aja underscore 9 pengen request lagunya Vanessa Z featuring Roni Parulian, Takkan Terulang. Nah insan muda, udah ada 4 lagu yang udah Cika siapin dan udah siap banget nih buat Cika puterin. Buat kamu yang pengen request lagi boleh banget ya, masih Cika tungguin di Facebook, Instagram atau join juga klip TikToknya di NBS Radio Live, and enjoy the music.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Belukai only one, 92.9 BSR FM, suka bimis number one hits music station. Halo, insan muda selamat siang, how are you today? Insan muda selamat hari Kamis, Kamis manis bersama si manis di sini, ya. Manis jembatan Ancol. Dan Kevin temen kamu selama 3 jam di FYP for your page. Dan selama 3 jam Kevin bakal spill informasi viral. Kira-kira ada info viral apa sih untuk hari ini? Dan pastiin insan muda kamu jangan skip acaranya, karena kita bakalan seru-seruan bareng untuk temenin makan siangnya kamu juga. Kevin bakalan puterin lagu-lagu enak di siang ini.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, 92.3 BS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan selamat datang kembali Kevin temenin di FYP For Your Page. Sekarang udah jam 13.40 menit. Dan Kevin di sini temenin kamu yang sama muda sudah 3 jam ya, dengan lagu-lagu terenak tentunya yang temenin kamu dan waktu yang temenin kamu. Dan di sini Samuda Kevin bertugas harus undur pamit dari ruang dengar Samuda. Thanks for all your stay tune and sorry to say kalau ada salah-salah kata Samuda. Dan yang mana nih di sini Kevin bakalan puterin juga untuk closing song lagu-lagu enaknya. Jadi buat Samuda jangan pindahin frekuensinya kamu karena NBS bakalan terus temenin Samuda dengan lagu-lagu enak.

Looking into 2.3 MBS FM Sukabumi's number one hits music station. And what's good, yo, Insan Muda? Good afternoon. Konnichiwa. Genki desu ka, Insan Muda, ya. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga dalam keadaan baik, ya. Dan Abi temenin kamu selama 2 jam ke depan hari ini, hari Kamis, of course, special di acara Asia Pop Culture, ya. Buat kamu yang senang dengan lagu-lagu J-pop, lagu K-pop, kamu wajib banget stay tune, ya, selama 2 jam ke depan. Dan requestin lagunya di Instastory, di Facebook, ataupun di live Abi nanti, ya, TikTok NBS Radio Live. So Abi juga bakal update sekitar seputar lagu J-pop dan juga K-pop, ya. Of course after this one, Cima Jujule.

いの笑顔で沸かすメディア、隠しきるこの秘密だけは、愛してるって嘘で積むキャリア、これこそ私なりの愛。

Oke, di Aharen Heart ya, OST for Aharen San Wahakarenai dari Inori Minase. Buat kamu mungkin udah nonton animenya, itu animenya lucu sih. Itu kayak apa ya? Ya anime romcom kayak biasa sih. Cuman yang bikin lucu tuh mereka berdua tuh kayak sama-sama pendiam ya kan. Coba deh kamu nonton. Kalau misalnya suka sih yang romcom SMA gitu, kayaknya pasti nonton sampai habis ya kan. Cuman abis tuh yang bikin sub waktu dance-nya itu, waktu scene kayak ID-nya gitu loh Insan Muda. Nah itu lagunya lagu ini gitu kan. Sabok aja, mereka tuh kan pendiam, terus nah itu kaku gitu. Anyway, kita ke K-pop dulu Insan Muda ya. Kita up dulu terkait berita K-pop. Kami kutip dari kpopchart.net ya. Lagi-lagi Kortis itu selalu bikin ini ya Insan Muda, kita terheran-heran gitu ya kan. Apalagi dengan pencapaian-pencapaiannya gitu ya. Bahkan Kortis ini udah mendominasi pasar musik di Amerika ini. Nah, dimana album Green Green ini jadi yang teralis pekan ini ya, dan amankan posisi 3 di chart Billboard 200. Karena lagu-lagu Kortis tuh kayak easy to listen gak sih menurut Abi itu? Bagi yang gak suka K-pop gitu ya kan, kayak masih bisa nerima gitu ya kan. Apalagi lagu yang Go, lagu Fashion gitu kan, lagu yang That's Red, Red. Kortis baru aja mengukir sejarah baru dengan berhasil menembus peringkat 10 besar dalam chart Billboard 200 ya, or Billboard 200. Untuk pertama kalinya Insan Muda ya, Billboard secara resmi mengumumkan bahwa mini album terbaru milik Kortis yang bertajuk Green Green sukses menduduki peringkat ketiga pekan ini. Tangga lagu bergengsi Billboard 200 itu sendiri merupakan sistem yang meranking jajaran album paling populer di seluruh wilayah Amerika Serikat. Di antara membernya kamu favorit, kamu siapa nih Insan Muda di Kortis? Apakah Martin? Martin Edward ya, atau James, atau siapa tuh? Biasanya orang-orang pada ngehusbuinnya tuh Martin ya, karena mungkin dia ada blasteran juga ya sih. Ya, pencapaian luar biasa ini menjadi entry kedua mereka di chart tersebut setelah mini album debut Color Outside the Lines yang sempat bertengger di posisi 15. Nah, hebatnya lagi, album Green Green juga langsung melesat ke peringkat pertama pada chart top album sales karena menjadi yang terlaris nih Insan Muda. Nah, berdasarkan data berkala dari Luminate, album baru Kortis ini mengumpulkan total sekitar 87.000 unit album ya. Setara selama pekan yang berakhir pada tanggal 14 Mei, berarti ini jatuhnya kayak udah berapa minggu ya? Sekitar seminggu lah, gitu ya kan? Nah, angka tersebut mencakup penjualan album tradisional yang langsung menjadi rekor penjualan tertinggi sepanjang karir bermusik Kortis. Siapa sih yang bilang kayak, "You can be Kortis, we can be Kortis, you are Kortis. You just need a catch." You just gotta hit the catch. Nah, sedangkan sisa dari total unit itu berasal dari 5.500 unit streaming setara album atau setara dengan 5,91 juta pemutaran sesuai permintaan dalam sepekan. Itu yang kamu tuh biasanya siapa tuh yang main di Genius tuh? Si itu kan? Si apa sih Martin ya? Kalau gak salah ya gak sih? Everyone can be Kortis in some way. You just need to hit the catch. Abi bakal bacain komentar-komentar kamu Insan Muda ya, ataupun kamu boleh komen di live Abi juga boleh, sekarang masih live di TikTok MBS Ready Live. So stay tune.

Oke, 90.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Abi di Asia Pop Culture di interval kedua ya. Dan sebelum komentar, ke Abi mau up dulu ya. Ini sabar ya di Facebook ya, Abi abis ini mau ke Facebook. Karena ada The Next Trigger yang jadwalin konser solo nih sama di Nippon Budokan pada 4 Februari 2027. Masih lama sih, tapi kan ini suatu apa ya, itu tuh kayak reward ataupun pencapaian terbesar gitu dalam dunia idol di Jepang tuh yang muda. Ya, TNT ini lagi naik daun nih sama muda ya di Jepang tuh, yang dimana konser mereka tuh bakal digelar ya di Nippon Budokan dan diberi judul ya ataupun bertajuk Supernova ya. Ini kayak game ya, Sinta Muda Supernova. Aku pernah main gamenya. Yang bukan hanya sesuai dengan konsep ledakan yang dibawa band ini, tetapi juga menggambarkan penampilan gak tuh, live mereka yang penuh energi besar seperti sebuah ledakan. Jadi kayak emang perform mereka tuh emang ya kayak band-band rock pada umumnya, tapi mereka ya ada ciri khas tersendiri gitu. Dan TNT ini dipimpin oleh vokalis Tegoshi Yuya yang sebelumnya dikenal sebagai member grup Idol News, sebelumnya menjalani karir solo ya. Nah, pengalaman panjang terasa lewat gaya vokal yang playful di berbagai lagu TNT. Terus ada drummernya juga Kyohei, basisnya juga sekaligus violinis Furutatsu yang dipilih langsung oleh Yoshiki yang lewat proses audisi. Jadi kayak audisi gitu insan muda ya. Terus ada member baru ya, itu gitarisnya tuh namanya Ryu ya. Dan Nippon Budokan sendiri ini dikenal luas baik di Jepang maupun internasional, sehingga konser ini menjadi pencapaian besar dalam karir TNT. Apalagi di album pertamanya tuh yang Detonation, yang di album Detonation ini kayak berwarna banget lah ya. Ada yang nuansa idol, terus juga ada yang kayak ngerok banget dan upbeat lah ya insan muda. Tapi ada sentuhan khas idolnya gitu loh, you know what I mean ya. Dan Starting Over ini merupakan single debut TNT dengan melodi yang sangat catchy dan sudah melekat di kepala. Sementara Shine dan member memiliki tempo lebih lambat tetapi tetap terasa ceria dan juga playful. Masih lama sih tahun depan. Tapi kamu suka gak sama TNT? Atau yang nonton live Abi suka lagu TNT? Nah, lagu TNT itu kayak tipe-tipe rocknya lagu flow gitu loh, yang kayak Naruto tadi yang go. Rocknya kayak gitu sih. Oke, kita bacain komen. Di sini ada Fitri Haryati dari Cikaret pengen request lagu Drift Aespa Romanize. Saya spesial buat anakku dan suami dan Abi, makasih katanya. Drift Aespa. Bentar ya. Iya, Abi belum punya yang Drift ya. Paling Abi beliin yang itu aja, yang Armageddon ya. Dari kalau maksudnya request lagu boleh ya, request lagu lagi. Saya Fitri, ada yang Mirsaurus Eimazusa. Ini Haichi makah? Asia Pop Culture, annyeong, abi apa? Annyeong. Aku mau request lagu NCT Dream yang judulnya Smoothie, kalau enggak ada yang Candy aja. Salamnya buat main kakak online aku lagi, Nir Yusha, dan buat semuanya yang lagi dengerin, semoga Kak Abi gak lupa sama aku ya. Semangat siarannya, Gumawo. Oke, kamsahamida. Paling Abi pilihnya yang Candy aja ya. Ini kakak online-nya hadir juga kak di sini. Di sini ada Tim Virgo juga hadir dari Andrew Scott William. Pengen request lagu K-pop dong Abi. Aku pengen request lagu dari Resin, Love Attack. Spesial buat Abi yang lagi kerja di panas-panas gini, dibikin tambah semangat kerjanya. Dan buat yang lagi pada rebahan, bisa ikut ngerasa seger denger lagu ini. Harus diputar pokoknya mah. Makasih Abi, Asia Pop Culture. Oke. Lagunya aman ya, lagunya Love Attack dari Resin. Udah Abi simpen juga. Terus ini dari Nair Yusha. Halo Kak Abi, mau kirim salam buat adik online Amiursaurus Eimazusa. Yang dari kapan tahu nyuruh nitip salam tapi baru kesampaian sekarang, jangan ngambek ya. Nah, aku tuh nyariin kamu, mana ini nih gak komen ya, suka di tag gitu maksudnya tuh. Kayak di tag terus di acara Asia Pop Culture tuh kayak, mana nih di tag terus gak hadir nih. Saya terus dan tetap semangat request lagu J-pop dari Uru yang judulnya Frisia. Semoga ada, makasih. Oke, Uru Frisia ya. Untuk sementara Abi play dulu beberapa tracknya, ini digabung juga sama yang di live, oke? Okay? So stay tune.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Nah, terasa kita sudah di penghujung acara ya. Dan thank you buat kamu yang nyimak, dan mohon maaf jika ada salah kata sama siaran. Kalau ada request yang ke komputer, mohon maaf juga ya. Dan abis ini ada acara menarik lainnya, pasti gak kalah seru, di jam 4 prime time. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit dong siar. Annyeong, kamsahamnida, arigato gozaimasu.

The Girly One 92.9 BSFM suka Miss Number One Hits Music Station. Halo Miss Muda, selamat sore dan kembali mengudara Kevin temenin kamu di sore hari ya di prime time, dan selama 3 jam Kevin bakalan spill info traffic, berita lokal yang juga, dan Kevin bakalan spill Miss Muda untuk lagu-lagu terbaru yang cocok banget nih buat temenin kamu dan sore harinya kamu hari ini.

Oke, okay, only one 92.3 Best FM Sukabumi number one hits music station. Dan sama dengan kamu masih Kevin temenin di sore harinya di prime time. Dan sekarang udah jam 16.45 menit ya. Kita bakalan langsung spill untuk info traffic wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Ya mana sore harinya Samuda, tadi cerah banget ya, tapi sekarang agak sedikit meredup nih Samuda, tapi belum hujan juga ya Samuda. Buat kamu yang mau keluar rumah, kayaknya bawa jas hujan gak sih Samuda, buat jaga-jaga aja ya. Yang di jalan juga Samuda, hati-hati di jalan. Info trafficnya bakalan Kevin Spill langsung dari Samuda untuk wilayah Sukabumi hari ini. Dan seperti biasa Samuda, kita mulai dari jalan Siliwangi dulu nih. Di jalan Siliwangi terpantau lancar ya, tidak ada kemacetan yang berarti Samuda, hanya ada sedikit pemadatan aja di daerah atas di pertigaan jalan Syamsuddin SH jalan Siliwangi, dan itu pun sedikit nih Samuda. Untuk wilayah lainnya nih, di jalan RE Marta Dinata ada sedikit pemadatan ya, dari pertigaan jalan Gudang sampai ke seberang Toserba Selamat. Sisanya aman. Dan kita lihat lagi Samuda di arah yang lain, yang mana kita bakalan cari titik kemacetan deh Samuda. Di sini di bundaran, nah, bundaran Kota Sukabumi Samuda, ternyata ada kemacetan yang cukup panjang, yaitu di jalan Surya Kencana. Yang mana untuk titik mulainya itu tuh di sini Samuda, di sekitaran Gang Cipelang Letik 1 ya. Ke arah bawah menuju bundaran nih Samuda, itu dua arah, arah atas ataupun arah bawah itu ada kemacetan ya Samuda. Terus sisanya aman, lancar nih Samuda, tidak ada kemacetan dan pemadatan ya berarti. Terus lagi kita lihat nih untuk jalan Bayangkara nih Samuda, dari Surya Kencana kita masuk ke jalan Bayangkara. Di Bayangkara aman nih Samuda, tidak ada pemadatan dan kemacetan yang panjang, tapi ada sedikit aja nih Samuda titik keramaian di pertigaan ini, sorry, perempatan ternyata ya, ada perempatan jalan Bayangkara, jalan Kebandungan dan jalan Sriwedari. Nah ini di sini ada sedikit ramai, tapi hitungannya belum macet ya. Jadi buat kamu yang mau masuk ke Kebandungan kayaknya Samuda, di sini ada sedikit warning alert juga ya, ada sedikit keramaian. Dan kita lanjut lagi Samuda, kita tarik lagi garis lurusnya untuk jalan Bayangkara menuju perempatan Degung. Aman nih Samuda, tidak ada kemacetan ya. Jadi buat kamu yang mau melewati area Bayangkara, aman nih Samuda, tidak ada kemacetan. Untuk titik kemacetannya itu seperti biasa ya, wilayah Sukabumi itu di sekitaran Supermall Sukabumi Samuda, itu dimulai dari pertigaan jalan PGRI sampai ke seberang City Mallnya ya. Sisanya hanya pemadatan saja. Dan untuk jalan Ahmadiyani seberang ini Samuda, seberang Simastel ya, di sini terpantau lancar nih Samuda. Jadi buat kamu yang mau ke Simastel, lancar-lancar aja di sini. Hanya memang ada sedikit kemacetan dari perempatan Oto Iskandar Dinatanya ya Samuda, tapi itu berakhir di Gang Cermai 2. Nah, kita lihat Oto Iskandar Dinata nih yang sekarang jadi jalan macet baru di Sukabumi. Aman nih Samuda untuk hari ini ya, tidak ada kemacetan yang berarti. Ini hanya ada pemadatan aja dari mulai pertigaan jalan Cimandiri sampai ke jalan Cipar Gede. Pemadatan untuk arah menuju bawah ya Samuda, untuk arah atasnya aman-aman aja sih. Aman nih Samuda ya, hitungannya untuk sore hari ini tidak ada kemacetan ya, lancar. Seneng banget sih kalau misalkan lalu lintas lancar ya, soalnya jadi kita bisa tepat waktu pulang ke rumah, kita bisa segera bertemu dengan orang-orang tercinta. Dan buat kamu juga yang di jalan, jangan kebut-kebutan nih Samuda, hati-hati jalan, utamakan keselamatan biar pelan, yang penting selamat.

0: kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry gas nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Okay, only one 92.9 Best FM suka bumi number one hits music station with me Kevin dan Insan Muda. Di sini Kevin mau kasih kamu informasi nih. Buat kamu yang lagi cari-cari HP baru, nah ini ada Simastel Insan Muda solusi buat kamu yang ingin ganti handphone ya. Dan di Simastel ini tuh solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa, mau cicilannya itu ada 0% langsung yang sama udah hanya dengan KTP aja, dan mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Yuk segera kunjungi Simastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikToknya Simastel. Untuk more info, barangkali kamu mau bertanya seputaran ketersediaan barang atau tentang hal lainnya sama udah, kamu bisa hubungin WhatsApp officialnya di 0857 21 621 621. Senang ngebelanja di Simastel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Lucky Only One 92.3 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Dan di samudera kamu masih Kevin temenin di prime time. Sekarang udah jam 18.33 menit. Dan yang mana Kevin disini bakal spill informasi lokalnya di samudera buat warga Pelabuhan Ratu. Hari ini tuh hari yang mengembirakan di samudera, karena ada pesta arak-arakan nih. Arak-arakan budaya warnai puncak hari nelayan Pelabuhan Ratu. Kalau gak salah hari puncaknya kan. Dan lautan manusia ini memadati alun-alun Gado Bangkong Pelabuhan Ratu Isamuda. Dan ribuan warga dari berbagai penjuru Kabupaten Sukabumi itu larut dalam kemeriahan puncak peringatan hari nelayan Pelabuhan Ratu ke-66 yang berlangsung semarak nih Isamuda. Ya pastinya itu adalah pesta budaya juga, sekaligus syarat makna bagi masyarakat pesisir. Dan sejak pagi tadi, Isamuda arak-arakan budaya yang menjadi ikon perayaan bergerak dari Pandopo Pelabuhan Ratu ya, dari Pandopo Pelabuhan Ratu menuju alun-alun Gado Bangkong, dan barisan peserta itu mengenakan beragam atribut budaya dan tradisi maritim, disambut juga antusias masyarakat yang memadati sepanjang rute perjalanan Isamuda. Dan pawai budaya ini tadi dipimpin langsung oleh Bupati Sukabumi yaitu Asep Japar nih, dampingi Wakil Bupati Andreas serta juga unsur Forkopimda yang turut hadir, serta staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Muhammad Arfian ya, yang ikut menyaksikan kemegahan tradisi tahunan masyarakat nelayan Pelabuhan Ratu. Karena ini tuh udah tradisi tahunan di Samudra, jadi setiap tahun tuh pastinya digelar, dan ini adalah kali ke-66 untuk pesta ini diadakan. Dan dalam arahannya juga Bupati Asep Japar itu menegaskan bahwa hari nelayan itu bukan sekedar perayaan ada turun temurun juga, melainkan telah berkembangnya menjadi agenda budaya dengan nilai ekonomi dan pariwisata besar bagi daerah. Samudayanya juga menambahkan ya, festival budaya itu menjadi bukti tradisi lokal yang mampu bertahan di tengah perkembangan zaman, dan budaya pesisir ini menjelma ya menjadi daya tarik wisata yang menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Ya mulai dari pelaku usaha kecil, pedagang hingga sektor jasa pariwisata Samudayanya. Oke, dan informasi ini kami kutip di laman Radar Sukabumi. Buat kamu tadi yang ke Pelabuhan Ratu, waduh, berarti kamu bisa menyaksikan ya hari nelayan yang ke-66 ya Samudera.

Okay, only one 92.3 Best FM, Sukabumi's number one hits music station, with me Kevin. Dan kamu masih Kevin teman ini sama udah di malam harinya ya. Dan kita ucapin thanks for all your stay tune sama udah Kevin. Di sini harus pamit juga karena udah hampir jam 7 malam. Thanks for all your stay tune, and sorry to say kalau ada salah-salah kata selama Kevin mengudara ya Samuda. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu di sini. Jangan lupa buat makan malam juga ya. Udah waktunya makan malam ya Samuda. Dan abis ini kamu bakalan ditemenin barengan Abi. Jadi buat Samuda nih yang masih pengen requestin lagunya, bisa kamu request di acara selanjutnya. Sementara Kevin bertugas pamit. See you next time. And bye.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

You're okay, 90.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. What's good, y'all yang semuda? Good evening. Gimana kabar kamu hari ini? Moga dalam keadaan baik ya, dan juga sehat. And how was your day? Moga dalam keadaan yang emang ceria setelah pulang kerja, sekolah, ya kita. Dan sampai juga nemenin waktu istirahat kamu dan juga makan malam kamu. Yuk requestin lagu favorit kamu, cuman di relasi request lagu sini sampai jam 9 malam ya, of course bareng Abi. Buat kamu yang pengen request lagu Indo, lagu K-pop, lagu barat, boleh banget. Tinggal isi aja question box di Instastory ataupun Facebooknya ya, ataupun di WhatsApp juga boleh, 0815 14923 923. So stay tune and be kind.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, masih bareng Abin sama Uda di relasi ya, request lagu sini. Dan sekarang udah jam 19.29 nih. Dan saatnya untuk bacain requestan kamu. Kita mulai dari Facebook dulu. Di sini ada Fitri Hariati dari Cikaret pengen request lagunya Budi Doremi Melukis Senja. Sangat spesial buat anakku dan suami ya. Dan Abi masih Abi, terima kasih. Oke, udah Abi simpan ya, bentar ya, Melukis Senja. Melukis Senja aman ya, dari Budi Doremi. Dan next ini ada Soca juga dari Jateng, hadir dari Nuwasta juga. Mas malam kakak Abi dari Norma Kota Purabaya mau request lagunya Pura-pura Lupa dari Mahen. Jangan datang lagi cinta. Aman ya. Dari Abah Waisa Sampelangan di Anyer Bali, hadir katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Abi, salam sehat bagi lancarkan rezekinya dan sukses katanya. Amin. Thank you ya. Dan kita cek dulu WhatsApp, takutnya ada yang masuk ya. Oh, ada nih, ada yang masuk nih. Dari Cici Valen, selamat malam Kak, izin request lagu dari Sabrina Leonor yang haha. Oke. Aman ya. Sementara udah habis simpen juga. Oke, kita ke Instastory dulu Insta Muda. Di sini ada Dianti dengan lagunya dari Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Oke, aman. Satu lagi nih, ada Erza Toru pengen lagunya dari The Mellow, For All The Dreams That Wings Could Fly. Sudah ada beberapa tag juga Insta Muda. So, start with Budi Doremi Melukis Senja.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Oke, masih bareng Abin Samuda di Relasi ya, request lagu sini. Dan sekarang lagi jam 19.55 ya. Apa kamu sudah makan malam? Moga kamu sudah makan malam ya. Makan malam sama apa hari ini? Bukan sama apa sih, tapi sama siapa. Asik. Ya, yeah. Hope you're having a nice night ya untuk malam ini. Saya itu buat kamu yang sedang merantau jauh dari sanak saudara ataupun orang tua ya. Ya, Abi kembali bacain lagi komentar kamu ya. Di sini ada siapa nih di Facebook? Ada. Ini ada Afri yang suka nonton live. Halo Bang Abi, WKWK ikut nimbrung di sini ah? Boleh. Mau ikut juga boleh ya, Bang Afri. Ya, Asep Saipudin siang, Abi mau request to yang sering di PT spesial buat Abi ragam tugas sampai tuntas. Bentar ya, to yang.

Oh ini salah-salah komennya. Oh ini yang tadi ya. sorry. Ini yang untuk acara K-pop ya ternyata. Oke salah ya. Habis salah baca ini, bisa muda. Saya baca komen mari postingan yang K-pop culture ya. Nah, saya belum komen nih sepertinya ya. Oke langsung aja kita ke Instastory. Ada Zania, izin request lagu Cegil Nabila Takia. Oke ini pertamanya berarti Cegil ya, habis ganti. Next ini dari Gaby Gartiana, request di ujung minggu dari Mesahira. Di ujung minggu aman ya. Next ini dari Lovely Love, pengen lagunya dari The 1975 About You. Oke, aman ya. Terus juga ini dari Adiba Huzna, pengen lagunya dari David Bayu yang segalanya itu kamu. Sudah ada beberapa track juga Insan Muda, so sebelum ke lagu, Abi punya beberapa track buat kamu. Amin, bukan track sih, lebih ke promo ya. Promo buat kamu yang mungkin lagi cari HP, ada si Master yang solusi buat kamu yang ingin ganti handphone di sana. Mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD juga bisa banget ya. Nah si Master ini toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada HP second, servis HP, aksesoris HP, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, bahkan masih banyak lagi ya, pokoknya lengkap banget ya dengan pelayanan yang ramah juga. Makanya kunjungi si Mastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone, Instagram, dan TikTok si Mastel. Official di 0857216216216. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

0: Oke, masih bareng Abi Insam, udah di relasi ya. Sekarang udah di jam 20.21. Yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Dan buat kami mungkin sekarang masih beraktivitas ataupun masih kerja, tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan malam juga, oke? Oke, kita langsung lanjut bacain. Di sini ada Hendra Setiawan, relasi NBS. Selamat malam Abi Raga, request lagunya Avril Lavigne yang Complicated. Terima kasih Abi, matugas sampai tuntas katanya. Alright, terima kasih kembali. Sementara kita cek dulu yang Complicated ya. Dan lagunya aman, udah Abi simpen juga di track pertama ya. Dan sini ada Sagita Indra Kumara. Assalamualaikum, salam Ping Sewu Lampung hadir. Dari Sangtu Ketut juga Gianyar Bali hadir ya. Dari Dumayanti juga Stabat Langkat Sumut. Dari Kelungkung Bali hadir juga ini ya, dari Ari Dinamika. Dan kita beralih ke Instastory lagi ya, karena udah habis juga komentarnya. Ah, ini ada yang nelfon. Ayo kita angkat dulu. Ayo telepon lagi yuk. Ada notif nih, tapi gak keangkat tadi. Sorry ya, telepon lagi aja, oke? Di sini ada Iza Yadis, pengen lagunya katanya dari Romantic Echoes yang persembahan dari masa lalu. Alright, lagunya aman ya, udah disimpan juga. Next ini dari Gaby, pengen lagunya dari Alkateri yang Egocentris. Aman ya lagunya, sok boleh telepon lagi nih. Ayo Abi tungguin nih. Nah, kita angkat ya. Ayo, selamat malam relasi.
1: Asik.
0: Kak Ajeng gimana kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah kabar baik ya. Alhamdulillah kabar baik.
1: Alhamdulillah.
0: Kak Ajeng mau lagu apa Kak Ajeng?
1: Lagunya pengen dari 2019.
0: Yang mana?
1: Yang Kangen.
0: Boleh, buat siapa Kak Ajeng?
1: Soalnya ya. Buat semuanya aja pada dengerin.
0: Siap Kak Ajeng.
1: Sayangnya.
0: Boleh.
1: Buat anak sama suami aja.
0: Yo, boleh.
1: Buat yang juga semangat terus ya.
0: Siap Kak Ajeng, terima kasih ya.
1: Makasih ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih kembali Kak Ajeng. Lagunya aman ya, udah habis simpen di track selanjutnya. Ini satu lagi kali ya, satu lagu lagi. Abi ambil dari Instastory aja kali ya. Di sini ada kagak pengen lagunya dari Hindia katanya, yang singlenya Rumah ke Rumah. Alright, udah aman dan beberapa trik sudah Abi siapkan buat kamu untuk menemani malam harinya. Kota Sukabumi makin malam makin dingin ya. Jangan lupa pakai jaket buat kamu yang keluar rumah ya.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio NBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa.

Banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Need to find the best FM, Gabis number 1 hits music station.
1: Okay, Samuda, dan kembali mengudara bareng kita di Teror Frekuensi. Di sini ada Kevin
2: dan juga Haidar yang bakal temenin kamu selama 3 hari depan di edisi malam Jumat ya, di tanggal 21 bulan Mei 2026.
1: Yap, sebetulnya Samuda. So, buat kamu yang punya pengalaman horor bisa kirim di sini.
2: Dan juga kita bakal

0: Oke, yang sama ini masih berkita berdua di mana kalau bukan di acara Tero Frekuensi. Yang dimana di setiap kali Kamis, setiap malam Jumat yang sama udah ya. Kita berdua menemani kamu di acara Tero Frekuensi yang dimana kamu bisa banget cerita pengalaman horor kamu, entah pribadi, pengalaman teman ataupun juga kerabat kamu. Dan tapi sebelum kamu bercerita dan kita bacain cerita kamu, di sini kita ada sebuah tema terlebih dahulu ya.
1: Bisa mudah.
0: Yep, kali ini ada tema yang mungkin udah gak asing juga di telinga insan muda.

0: hutan pertama atau hutan purba juga yang pertama kali diciptakan di tanah Jawa.
1: Wow. Jadi letaknya tuh berada di Kecamatan Tegalidimo ya, Banyuwangi ya Bang Gep.
0: Betul, adanya di Banyuwangi. Dan untuk lokasinya sendiri itu tuh adanya di ujung pulau Jawa ya, Jawa Timur.
1: Dan hingga kini masih menjadi tujuan bagi peziarah maupun juga pencari ilmu spiritual nih. Karena meski terkenal dengan kisah-kisah mistis, Alas Purwo juga memiliki kekayaan alam seperti yang luar biasa gitu kan, kayak hutan lebat,
0: yes,
1: perairan flora dan juga fauna yang beragam. Tapi kita bukan bahas itu, kita bahas hal mistisnya nih.
0: Iya betul sekali Samudra. Dan tahu gak sih, Dar, ternyata di sana tuh katanya nih ya,
1: kenapa tuh?
0: Sebagai gerbang menuju dunia gaib. Wow. Jadi ini tuh kayak gerbang ya pintu masuknya.
1: Ini emang mitos yang populer juga ya.
0: Betul.
1: Ya, Alas Purwo tuh merupakan gerbang menuju dunia gaib. Maksudnya gimana ya? Apa kita bisa berpindah gitu?
0: Ya, jadi masyarakat tuh percaya aja sih di dalam kedalaman itu tuh dapat kerajaan jin yang gak kasat mata. Hanya orang-orang tertentu aja tuh yang diyakini bisa masuk dan berinteraksi dengan penghuni gaib. Jadi gerbangnya itu tuh gak semua orang bisa akses. Jadi benar-benar gak kasat mata dan hanya orang-orang tertentu yang ada kepentingan tertentu yang bisa masuk situ.
1: Dan juga katanya nih Bang Kip, katanya konon siapapun yang nekat masuk wilayah keramat tanpa izin kayak ada berisiko gitu kan, kayak tersesat dan sulit kembali di jalur semula.
0: Betul, dari mana nih? Ternyata tempat ini juga menjadi tempat bertapa dan cari ilmu hitam loh.
1: Wah,
0: ini gak bener ya, berarti dicari dengan apa namanya, keilmuan yang gak seharusnya gitu.
1: Iya, iya. Jadi emang kayak terutama di pada malam satu Surwo ya, kayak beberapa gua di dalam hutan seperti kayak gua Mayangkoro dikenal sebagai tempat yang meditasi dan juga pencarian kesaktian nih Samuda.
0: Betul.
1: Dan katanya bagi yang berhasil, masyarakat percaya mereka diterima oleh penghuni alam gaib dan mendapatkan ilmu khusus, katanya sih gitu.
0: Jadi memang sebenarnya hal-hal seperti itu kayak tabu gak tabu, tapi memang ada orang yang selalu mencari keilmuan kayak gini, ilmu, termasuk ilmu hitam ya. Dan gak jarang juga pengunjung mengaku mendengar suara-suara aneh di dalam hutan. Kayak suara gamelan Jawa, biasanya ada tangisan perempuan juga. Sampai fenomena yang diyakini sebagai bentuk penjagaan gitu dari makhluk halus terhadap wilayah mereka gitu.
1: Dan juga di sini ada pantangannya nih yang sama muda, yang dimana tapi kita cut dulu kali ya dengan beberapa trik untuk memenangkanmu di malam harinya.

0: Oke, sama dengan masih bareng kita berdua di Malaka Blokan Acara Terror Frequency.
1: Iya, betul sekali Samuri, dan malam semakin larut di sini. Yep, kita masih bahas suatu tempat yang dimana itu tuh udah terkenal angker ya, si Jawa. Sempat kita bahas alas Roban ya.
0: Betul.
1: Sekarang kita bahas alas Purwo, dan tadi kita udah bahas juga alas Purwo itu apa dan berada di mana, dan sekarang kita bakalan bahas lagi untuk fakta unik lainnya ya tentang alas Purwo.
0: Betul banget. Dan ini yaitu adalah pantangan dan juga larangannya nih, Samuda. Karena memang mitos lain yang berkembang adalah adanya pantangan bagi pengunjung. Nah, salah satunya dilarang membawa barang berwarna merah karena dianggap dapat menarik perhatian makhluk halus nih katanya.
1: Okay.
0: Kayak mirip-mirip di ini ya, di pelara ya.
1: Gitu. Cuma ya, pelara itu hijau.
0: Hijau gitu kan. Nah, pengunjung dengan niat buruk seperti kesombongan atau sekedar ingin menantang, dipercaya dia akan mendapatkan balasan secara langsung.
1: Iya, benar sekali. Dan memang untuk kisahnya sendiri, alas Purwo itu cukup panjang. Ini dimulai dari jejak Majapahit dan energi spiritualnya juga. Berarti ini dari zaman Majapahit itu alas Purwo itu memang udah seterkenal ini. Dan bahkan memang orang Jawa itu bilang ini tuh hutan pertama di Pulau Jawa ya.
0: Iya, betul banget.
1: Dan dari cerita rakyat yang beredar, alas Purwo juga diyakini sebagai tempat pelarian spiritual para tokoh Majapahit. Jadi kayak mereka tuh datang untuk bertapa, dalamin ilmu kejawen, dan ini nih yang dianggap menambah kuatnya energi spiritual di kawasan ini. Makanya kenapa orang-orang bilang kalau misalkan mau bertapa, mau nyari ilmu hitam itu ya di alas Purwo, karena memang energinya tuh masih kuat sampai sekarang. Karena ada napak tilasnya tuh dari zaman Majapahit, untuk energinya tuh masih gede sampai sekarang.
0: Wow, dan juga nih emang jejak Majapahit itu emang itu udah lama banget kan?
1: Udah lama banget ini.
0: Terus tapi di sini tuh emang masyarakat tuh masih belum terbukti secara ilmiah gitu kan?
1: Iya,
0: ini
1: iya.
0: Makanya masyarakat tetap meyakini keberadaannya gitu kan, kayak mitos-mitos atau kenyataannya. Dan jelas Purwo bukan hanya dipandang sebagai hutan lebat biasa aja, melainkan juga sebagai ruang sakral yang menyimpan warisan budaya dan juga spiritual di Jawa nih, Samuda.
1: Betul sekali. Memang terdengar seperti klinik ya. Jadi hal-hal yang mungkin bisa dianggap tabu juga oleh sebagian orang. Ada orang yang percaya, ada yang tidak. Tapi kalau misalkan kita lihat case-nya, ya seenggaknya kita hargain juga gitu kan, apa namanya, pendapat dan kepercayaan dari orang-orang di luar sana ya. Dan kita kan gak tahu ya kebenarannya, apakah emang benar gitu alas Purwo itu emang sesakral itu, atau mungkin memang hanya dari mulut ke mulut aja untuk menjaga kelestarian alamnya agar tetap terjaga.
0: Betul banget gitu. Atau mungkin kamu ya ada yang pernah kesana dan mengalami hal yang mungkin bisa dibilang tak masuk akal gitu. Boleh juga ceritain dong sama Diki kalau komentar Facebook, Instagram, ataupun juga di live TikToknya.
1: Yes, betul.

0: Okay, yang sama udah masih bareng kita berdua yang di mana temen kamu di malam harinya di channel frekuensi.
1: Ya betul sekali, dan yang mana di sini kita bakalan terhubung dengan insan muda ya. Kita mau bacain dulu DM atau angkat telepon nih?
0: Ya? Kebetulan belum ada yang masuk, langsung aja kita telepon dulu kali ya.
1: Okay.
0: Boleh. Tadi tuh ada yang mau telepon katanya. Coba.
1: Boleh yang mau telepon? Di telepon NBS ya di 0815 1492 3923. Halo, selamat malam.
0: Halo, malam.
1: Moza.
2: Halo.
1: Boleh perkenalkan diri dulu?
0: Insan muda.
1: Insan muda yang ada di rumah yang mendengar kamu tidak tahu kamu teh siapa?
2: Oh, aku Moza dari Bogor.
0: Halo, Moza dari Bogor.
1: Oke, okay. Moza boleh dong ceritain lagi pengalaman kamu di hari ini ya? Kamu ada pengalaman horor lagi kan?
2: Ada, tapi ini udah lama sih. Berapa tahun lalu ya? Kayaknya 2 tahun lebih deh.
1: Dua tahun lebih.
0: Okay. Gimana tuh ceritanya?
2: Iya.
1: Boleh diceritain?
2: Oke, jadi ini tuh pengalaman dari mamah aku. Jadi tuh ceritanya gini ya kan, cerita dulu. Jadi kan rumah aku tuh emang pindah-pindah mulu kan. Sebelum aku di Gadug sekarang tuh, aku sempet tinggal di daerah Pasir Muncang yang bisa ke jalur alternatif ke puncak yang Taman Safari. Nah, itu bisa kan? Iya, di situ bendungan disebutnya kalau dari orang Gadog gitu kan. Singkat cerita, aku tinggal di situ. Nah, itu tuh perumahan, bukan perumahan sih, kayak komplek, tapi di masuk kayak apa ya, gang gede gitu. Pokoknya tuh gede lah, bagus gitu kan. Terus di bawahnya juga ada kayak villa. Villanya tuh pernah didatengin Sarah Wijayanto kebetulan.
0: Oke. Terus.
2: Nah, udah tuh kan aku tuh punya nenek ya, Kak. Nenek. Ya, aku tuh punya nenek kan. Nenek aku tuh mamahnya mama aku. Waktu itu tuh sakit. Sakitnya tuh di rumah aku yang di Pasir Muncang itu, rumahnya mah di Caringin, yang kataku Caring Cicuruk itu, rumahnya mah di sana. Cuman sakitnya tuh di rumah aku yang di Pasmur. Sakit lama, setahun lebih kalau nggak salah. Pokoknya tuh stroke ringan gitu. Tapi tuh waktu malam aku lagi ngaji ya Kak, aku kan ngaji tuh deket rumah gitu. Terus tuh ada kayak ustadz gitu datang ke rumah. Aku pas turun ke, kan rumahnya tuh tingkat ke bawah ya, jadi kayak bawah tanah lah kalau bisa disebutnya gitu kan. Terus di bawah tuh pada di bawah semua keluarga aku tuh, nenek aku tuh kayak lagi diapain gitu ya, kayak lagi diambil apanya gitu. Bukan diambil, kayak ada dua orang, satu yang buat iniinnya, yang satu yang ada yang kesurupan. Jadi nenek aku tuh waktu itu tuh dikeluarin katanya ada apa ya, ular katanya, ada siluman ular katanya. Iya, terus ada apa lagi gitu. Yang bikin aku serem sih waktu itu siluman ular. Terus kayak aku kan takut ya, maksudnya aku masih SMA waktu itu. Gimana sih rasanya takut gitu kan. Akhirnya aku lari lagi lah ke pengajian saking takutnya aku. Pokoknya aku ngeliat semua, diceritain lah gitu-gitu segala macam tuh. Singkat cerita kan, pagi-pagi tuh mau dikasih makan kan, nenek aku tuh meninggal dunia.
1: Okay.
2: Dan pas yang malam-malam itu yang lagi diambil itu tuh, yang maksudnya lagi dikeluarin siang
1: kayak dirukiah lagi mungkin ya?
2: Iya, terus makin kurus Kak, kayak kurus-kurus banget gitu tiap hari tuh. Iya, yang janggalnya tuh mungkin karena diabetes atau apa ya gitu ya. Tapi tuh setiap hari tuh pasti kan tiduran mulu ya di kasur. Terus banyak semut gitu loh Kak, yang bikin aku janggal itu. Kayak kok banyak semut gitu ya di kasur. Aku rada merinding. Nah, pas meninggal kan ada anaknya juga ya. Jadi mama aku tuh satu ibu semuanya, tapi beda bapak doang gitu. Iya gitu. Nah, udah tuh pas meninggal si anak yang dari bapaknya yang kedua itu tuh ibunya masih yang itu ngelihat katanya ada cewek keluar dari jendela, tapi pagi itu pas

0: Oh ya anaknya gitu kan,
1: Iya.
0: mama aku dulu. Nah, terus ada satu ustad atau siapa gitu bilang, katanya ke mama aku, nama mama aku Eka kan, aku sebutin aja ya. Terus bilang gini si ustad itu, abis mama aku ngemeniin mama nenek aku, teh kak mandi ya, cenata gitu. Mama aku agak kayak, hah kenapa? Maksudnya kan abis mandiin mama mama saya gitu kan.
1: Oke.
0: Akhirnya, ya yaudah, yaudah ya saya mandi. Mama aku tuh masih bertanya-tanya dulu kan sebelum mandi, ma kenapa sih ah ada apa? Ya udah mandi dulu aja nanti saya ceritain. Akhirnya singkat cerita beres mama aku beres mandi tuh, pas beres mandi keluar tuh ketemu sama si ustadz yang tadi itu, bilang tadi teh ada yang ngikutin dari apa dari rumah yang itu, dari rumah TK sampai ke pas mandiin ini almarhum mama, kata gitu. Jadi mama aku tuh ya dari anaknya yang nenek aku tuh anaknya berarti ada Agung, ada Sri, ada ya ada empat kalau nggak salah, ada lima atau empat gitu yang deket banget gitu anak-anaknya. Mama aku yang diincar, yang diikutin gitu kan, gitu yang
1: Oke.
0: iya. Jadi iya terus segala lama tuh pas udah meninggal kan ya kak, nggak lama tuh kan jadi rumahnya tuh, rumah aku tuh kan tingkat ke bawah ya, jadi bukan yang tingkat ke atas tapi ke bawah. Nah gitu terus ada kayak ada kamar di bawah tuh, ada kamar satu, kamar mandi satu, di atas juga sama. Si depan aku, jendela kamar aku tuh persis banget itu tuh pohon gede, pohon gede, di bawahnya villa kosong dong, otomatis serem dong. Terus logisnya gini loh kak, kayak waktu itu emang lagi dihancurin kan, tapi logisnya logis gak sih kakek Kaider, ada suara apa sih namanya kalau yang buat ngegali tanah itu, apa sih yang gede
1: Skop.
0: mobil tuh,
1: Oh, mobil.
0: iya bukan bukan mobil loh, kayak apa sih namanya tuh aku lupa,
1: Kontainer,
0: eskavator. Iya kayak gitu yang buat ngegaruk tanah kan. Terus kedengeran, aku tuh kan duduknya, aku kalau tidur suka posisinya di si jendela itu kan ditutupin kan ordengnya. Terus aku ngedenger kan, aku nanya ke kakak aku yang cowok, bang ngedenger nggak ada suara itu tuh yang ngegaruk tanah di bawah di villa? Ah enggak. Terus gak lama tuh ya kak, ini merinding banget semua, aku udah merinding. Ada yang ngeheos-heosin aku kayak Moza, tapi suaranya tuh pelan banget, itu
1: Oh ya.
0: suaranya tuh gini Moza, itu gila yang bikin aku langsung yang pindah, langsung pindah yang tadinya di jendela, langsung pindah ke arah kakakku. Aku langsung pucet, langsung kayak ah itu suara siapa, kayak gak logis banget gini gini gini. Aku langsung ya kayak aku langsung ceritalah ke mama aku pagi-paginya, bu malam ada yang ngeyel sese neng, aku kan pengen neng ya di rumah, neng siapa sih, nggak tahu kata kata aku teh, ah mungkin perasaan kamu aja. Tapi itu tuh malamnya tuh kejadian lagi, ada yang kayak gitu lagi, ada suara yang ngegaruk tanah, aku yang sering tiap hari denger tapi kakak aku nggak denger, mama aku nggak denger, aku iya bapak aku nggak denger, adik aku nggak denger, kayak ini apa sih kok takut sih aku. Terus gak lama sebelum meninggal nenek aku kan kalau kalau ngaji suka lewat belakang masjid ya. Nah itu ada pohon gede. Nah si pilanya sebelum dirobohin itu ya kakek Kaidar, ada cowok aku pernah lihat pulang ngaji tuh, aku tuh isa lewat belakang iseng sendiri. Ada cowok dong di atas siang atap si apa atap hotel itu, kayak itu siapa kata aku, di atas banget kayak berdiri gimana sih matung, kayak aku ngeliatin, aku itu siapa ya, aku begini ya. Terus kayak aku langsung lari ngibrit, aku tuh hampir jatuh pokoknya waktu itu pas pulang aja tuh.
1: Oke, berarti gue
0: Aku
1: bukan
0: langsung
1: manusia ya?
0: iya, tapi itu tuh jauh banget loh kak, kayak kayak ini masjid terus itu di sana hotelnya tuh dari atas kelihatannya kan, di masjidnya di atas gitu kan. Aku besoknya langsung tumbang, langsung sakit, langsung yang kayak overthinking. Terus ngedenger malamnya, ngedenger itu lagi, ngedenger si apa
1: Bisikan.
0: suara yang ngedar, ya itu gitu kak,
1: Itu
0: itu sih
1: cewek apa
0: yang
1: cowok
0: bikin
1: sih yang bisiknya?
0: lagu. Waktu itu yang ngebisikinnya kayak ini sih, kayak yang suaranya tuh berat gitu loh kak.
1: Kayak
0: Yang
1: cowok
0: tadi
1: berarti ya.
0: dikasih
1: Neng.
0: berarti.
1: Mungkin bisa jadi.
0: Iya, kayaknya pelan banget itu sumpah. Makanya aku langsung kira, itu tuh suaranya tuh kayak lembut banget, tapi bikin

0: aku yang deg-deg-deg-deg gitu, jantung aku tuh kayak ih sakit banget, aku langsung nyerang gitu.
1: Berarti gitu kah ceritanya. Itu kejadiannya setelah neneknya meninggal ya.
0: Iya, udah gak ada gini-gini.
2: Oke.
1: Tapi ini sejauh ini apakah masih?
0: Udah lama sih.
1: Oh, masih kayak terasa kayak ada yang manggil.
2: Masih ada yang manggil-manggil juga sampai sekarang gitu.
0: Kan aku sekarang udah pindah rumah ya. Jadi ya, tapi waktu itu kak, waktu yang di rumah sekarang, yang di kontrakan sekarang, ada waktu malam-malam ngelempar si apa?
1: Apa tuh?
0: Dari kan ada pohon yang di depannya tuh. Ada kayak ngelempar apa sih? Kayak batu, tapi tuh kayak yang keras banget, yang gimana sih kalau iseng? Tapi kenceng banget.
1: Oh, itu ngelempar klik kerikil gitu ya?
0: Iya, terus tiba-tiba ada yang ketawa.
2: Oke, berarti rumah tuh ngaruh banget ya, posisi yeah, rumah yang sebelumnya tuh kayaknya banyak banget kejadiannya ya.
0: Iya betul kak, sering banget yang anehnya yang ngedenger suara yang ngegaruk tanah itu aku doang.
2: Karena kamu paling kecil waktu itu.
0: Enggak, kan ada adik aku cowok, mungkin iya. Iya, aku kan ceweknya satu-satunya, mungkin kayak emang aku tuh anaknya gampang kayak yang nggak bisa ketempelan, tapi kayak lebih tepatnya sering kayak gampang mendengar kayak gitu, misalkan kayak tiba-tiba refleks ada barang jatuh lah, gini-gini, padahal nggak ada barang jatuh, tapi tiba-tiba nanti ada yang lewat lah, gitu-gitu. Nggak tahu kak, itu tuh kejadian aku yang waktu aku kemarin cerita yang waktu di rumah kosong itu. Nah itu.
2: Oke. Dan terima kasih ceritanya Moza ya, beneran merinding aku pas bagian duduk di atas genteng ya.
1: Yeah,
2: bukan manusia sih, maksudnya manusia mana yang duduk di mana saat orang-orang tuh pulang ngaji kan.
1: Iya. Yeah. Kayak yeah, aneh.
0: Iya, Isa.
2: Isa juga enggak mungkin enggak sih? Orang nyari sinyal kayaknya enggak mungkin juga.
1: Enggak mungkin. Dia kan itu tempat kosong juga kan. Penginapan kan ya?
2: Betul. Terus lagi tadi neneknya yang almarhum neneknya yang di mana ada sosok-sosok yang dikeluarin dari badannya. Mungkin itu khodam sih biasanya.
1: Mungkin orang dulu tuh kayak mengira
0: jadi tuh dulu tuh katanya nenek aku tuh ini kak kayak gak tahu ya pakai apa di rumah dulunya yang dicariin, yang sekarang ditempatin sama bibi aku, adanya mama aku, anaknya juga. Ya katanya dulu tuh kena inilah. Terus ada kamarnya si anaknya yang cowok itu mamang aku, Ma Agung namanya. Jadi gak logis dong kak kalau malam-malam tiba-tiba ada suara yang duduk-duduk gitu di atas si apa sih namanya, seng ya,
1: telepon.
0: Tapi ya kayak yang jalannya tuh ternyata temennya lapor lah dia ke temennya, ada apa sih ini, ternyata kata temennya yang indigo kata itu ada yang jalan tapi ngerangkak badannya ngebalik katanya gitu.
1: Itu kata yang indigo ya,
2: ngeri banget sih ya, maksudnya dengan kejadian seperti ini yang berulang juga
1: yeah.
2: Di keluarga yang punya ini kejayaan gak sih namanya? Oke, thank you Moza untuk cerita yang dibagikan. Next bisa cerita kembali di acara kita.
0: Oke, makasih juga.
2: Oke, selamat malam.
1: Sama-sama. Berarti ini tuh waktu sebelum meninggal tuh kan diambil dulu ya kak, kayak kodam-kodam apa gitu ya.
2: Iya.
1: Katanya emang kalau kita punya ilmu-ilmu hitam itu bakal sulit gitu kan di saat
2: meninggal.
1: Kita meninggal
2: karena
1: gitu
2: gak boleh dibawa juga. Biasanya tuh kalau misalkan ada kodam di badan itu harus dilepas-lepasin dulu. Kayak punya susuk-susuk tuh harus dilepasin, bener. Dan kejayaan lainnya, kayak ada orang yang kejayaannya tuh tanah kalau gak salah, selagi dia nginjak tanah walaupun umurnya udah tua masih seger aja. Pernah gak sih nemuin orang yang nenek-nenek
1: rawa rontek kan sih kalau satu rawa rontek.
2: Tahu. Aku ada tetangga aku yang namanya tuh Kejayaan. Jadi umurnya tuh udah 100 lebih, tapi dia kalau udah duduk di rumah kayak orang tua aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Di saat dia nempel ke sawah gitu langsung seger lagi, dia bisa kerja lagi padahal umurnya udah 100 lebih.
1: Dan sekarang masih ada?
2: Sekarang udah gak ada. Terakhir tuh emang gak pernah ke sawah lagi dan akhirnya meninggal. Mungkin kejayaannya di tanah tadi. Biasanya orang-orang Sunda terlebih yang biasanya diceritain itu punya ilmu-ilmu yang seperti itu. Yang mungkin orang sekarang kayaknya gak ada yang ngamalin gak sih?
1: Iya mungkin.
2: Sejauh ini mungkin ya. Tapi orang dulu tuh memang kebanyakan yang cukup berbau klinik gitu.
1: Oke, gila gitu.
2: Oke deh, yang pasti ceritanya serem banget sih jujur. Dan buat Insan Muda yang punya cerita dan kau pengen share, kita tungguin sampai jam 11 malam.

0: Okay, sampai jumpa masih bareng kita berdua di Terra Frequency. Dan kali ini udah di jam 10 lebih 42 menit ya.
1: Betul.
0: Dan saatnya kita bacakan yang sudah mengirim cerita horornya ya. Nah, kebetulan di sini sudah ada yang mengirim di WhatsApp dari Bang Turop nih.
1: Okay.
0: Kata gini, halo selamat malam, malam kembali. Ini lanjutan cerita minggu lalu. Oh, ini lanjutannya nih. Kejadiannya pas 3 hari setelah insiden di pagar itu. Waktu sekitar jam 7 malam, mama tiba-tiba lapar kan. Terus nyuruh aku beli mie goreng. Karena aku pikir jaraknya dekat, ya udahlah sekalian gitu kan, kayak diet tipis-tipis, aku mutusin buat jalan kaki aja. Nah, rute aku ngelewatin SD yang sampingnya tuh kebun kosong. Asli, gang kecil di situ gelap banget. Aku sih awalnya santai aja ya, kayak cool aja jalan sambil dengerin angin. Pas aku udah mau sampai ujung gang yang agak terang, tiba-tiba di tembok pagar itu muncul sosok kepala tanpa badan. Nangkring gitu, dan sumpah jantung aku berasa mau copot. Enggak pakai babi bu, aku langsung lari. Dan sejadi-jadinya aku sprint gitu kan. Dan saking paniknya, aku malah nyasar masuk ke area kebun. Jadi dia lari malah ke tempat yang lebih serem gitu. Di situ ada sungai kecil yang emang lagi kering kerontang. Tapi anehnya nih, dari kejauhan aku dengar suara orang yang jalan dari air kecipak, kecipuk kayak gitu. Nah, dengan dengar suara orang jalan di air kayak otomatis dong, padahal aku di situ sendirian, nggak ngelihat ada orang lain. Sungai kering, nggak ada air juga sama sekali, tapi ada suara yang jalan di air. Jadi aku makin parno. Akhirnya aku putar balik, lari kelewat jalan yang lain, yang penting nyampe rumah. Nah, singkat cerita, udah di tengah malam nih, aku udah mulai bisa tidur lelap. Tiba-tiba ada suara ketokan di jendela kamarku. Kedengaran jelas, dan jelas banget suara bapak manggil, "Dek, buka pintu." Karena aku pikir bapak emang baru balik. Ya udah, aku bangun dengan kondisi setengah sadar buat bukain pintu depan. Pas pintu aku buka, kosong, gak ada siapa-siapa. Cuma angin malam doang yang masuk. Aku langsung merinding parah. Pintu gua banting, terus aku lari masuk kamar sambil selimutan. Nah, bagian paling plot twistnya nih, pas besok pagi aku ceritalah ke mama soal kejadian semalam. Terus mama dengan santainya bilang, "Loh, kan bapak lagi tugas ke Bandung. Malam ini dia gak pulang. Terus yang semalam minta buka pintu itu siapa?" Dan fun fact-nya, kata mama, emang dari kecil tuh aku sering ngelihat atau ngobrol sama yang tak kasat mata. Ini bukan fun sih. Dan kalau sekarang sih masih ada ngerasain, dan bakal bikin aku kecapean kalau udah beda dari itu. Dan juga nih, sampai sekarang masih ada dua sosok yang selalu ngikut aku.
1: Wow. Ini bukan fun fact sih.
0: Bukan fun fact.
1: Iya. Yeah. Horror fact.
0: Asli. Ini tuh kejadian yang dimana hari setelah yang dikirim minggu lalu kan. Ceritanya tuh yang di minggu lalu tuh kita ceritain lagi kali ya. Yang dimana Bang Turup tuh mau nutupin pintu pagar. Dan tiba-tiba ada yang teriak gitu kan. Ada yang teriak. Terus ini kejadiannya setelah itu, dia malah kayak apa ya, di kayak kejar-kejar gak sih.
1: Tapi gitu. Ini Bang Turup tuh dia orang Sukabumi kan?
0: Iya, orang Sukabumi.
1: Tapi hantunya tuh hal yang bisa ditemukan di Kalimantan ya berarti ya? Kuyang gak sih?
0: Oh, yang Kuyang itu Bang Dik.
1: Oh, Bang Dik, kok beda cerita?
0: Iya, beda. Beda, ini Bang Turup gitu kan.
1: Berarti ini sosoknya tuh,
0: waduh, maksudnya ini gak tahu.
1: Gak tahu kan? Gak ada bentuknya.
0: Yang pertama, yang kedua ini ada, yang kepalanya doang.
1: Yang kepalanya doang kan?
0: Yang kepalanya doang gitu kan. Terus yang setelahnya itu ada suara yang jalan di sungai, padahal sungainya itu kering gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang manggil menyerupai bapaknya gitu kan.
1: Oh, katanya satunya nenek-nenek pakai baju adat, satunya itu cewek Belanda sosoknya tuh. Oh, noni-noni berarti.
0: Ngeri sih jujur ya.
1: Noni-noni.
0: Dan juga ternyata yang manggilnya itu gak tahu siapa. Dan kalau dibuka pintunya, apakah dia masuk?
1: biasanya nggak ada nggak sih?
0: Ya karena kan kita buka nih, nggak ada siapa-siapa. Apakah
1: udah, dia udah masuk?
0: Nah, apakah dia masuk atau enggak gitu?
1: Tapi kan mereka bisa nembus dimensi.
0: Tapi nggak tahu juga ya.
1: Iya, kayaknya pintu nggak ditutup juga atau nggak dibuka tetap masuk sih.
0: Mungkin nggak ada yang tahu ya.
1: Ngeri banget sih.
0: Oke, okay. Thank you Bang Turup yang udah share pengalamannya. Dan next kita bakal baca nanti yang di Instagram dari Bang Dik, dan juga di sini udah ngirim fotonya ya. Tapi kita nanti bahas deh.

0: Well okay, only one 92.3 MBS FM. Dan sebenernya sekarang kita udah di interval kedua akhir ya.
1: Ya betul banget, yang saatnya kita bacain juga, yang dimana udah ada kiriman dari insan muda di DM dari Bang Dik ya.
0: Betul, di sini udah ada pengalaman yang ini tuh Bang Dik yang ngalamin itu omnya ya. Iya. Yang katanya nih, Assalamualaikum Bang Ke, Bang Haider, Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya mau cerita nih sebelumnya. Jadi ini yang dialami oleh om saya yang kerja di gedung di Jakarta ya, di Jalan Mampang Perapatan. Maaf saya gak bisa sebutin nama gedungnya. Saat itu dia lagi lembur. Lembur kerja karena harus selesaiin dokumen-dokumen yang penting. Dan jam itu sudah pukul 12 malam. Saat itu kan om saya berada di lantai 4, cukup tinggi gedungnya. Biasanya kan dia kalau mau turun ke bawah tuh kan naik lift. Nah ini liftnya tuh lagi rusak. Dia terpaksa harus lewat tangga darurat saat berada di lantai 2. Dan ruangan tuh kan cukup gelap ya, karena di sana tuh wajib dimatikan lampu-lampu yang ada jika tidak ada orang lagi. Dan saat itu dia lewat semacam lorong gitu. Nah terus ada pintu yang kebuka. Ia pun pergi lihat, pas dicek gak ada orang sama sekali. Cuman ada komputer aja yang masih nyala. Dan ia coba telepon satpam yang ada di bawah buat tolong cek. Dan satpam pun datang. Jadi yang pergi itu cek om saya dan juga satpam. Nah dan di saat sedang dicek itu emang gak ada apa-apa. Pas udah selesai, ada satu lagi pintu yang kebuka. Nah saat disamperin itu ada orang, cuman orang itu tuh ngadep ke tembok gitu, ngebelakangi om saya dan satpam yang tadi dipanggil itu. Dan ditanyalah sama om saya, "Mas siapa ya, kok belum balik udah jam segini?" Pas ditanya dia diem doang. Om saya coba untuk samperin berdua ya sama satpam tadi. Dan pas dicek itu tuh orang yang tadi tuh mulutnya sedikit sobek, terus kulitnya tuh putih banget ya, kakinya juga sedikit kayak patah. Dan om saya sama satpam ini lari ke parkiran. Dan di saat itu tuh om saya langsung gak mau pulang lewat jam 12 lagi. Jam 12 ke atas tuh berarti udah bukan waktunya dia. Dan karena banyak juga yang bilang dari satpam yang jaga, memang ada setiap malam yang kayak gitu. Ternyata itu korban yang terjepit di lift di gedung itu. Katanya ngeri sih ya. Berarti ini cewek dong?
1: Cewek ya, dari fotonya yang dikirim sini cewek gitu.
0: Iya, iya, iya. Ngeri banget sih kalau misalkan kita ngingetin ada sosok-sosok yang gak seharusnya gitu kan berada di tempat yang di tengah-tengah kota loh, maksudnya tuh adanya di Jakarta. Ditambah lagi daerah Mampang ya. Terus-terus ada aja hal seperti ini gitu.
1: Dan juga katanya soalnya itu dia tuh juga sama gak nyaman. Dan dia pengen hidup tenang, bukan hidup sih, lebih pengen layak tenang gitu kan. Karena dia tuh bergantayangan tuh emang bukan seharusnya kan. Karena seharusnya dia lebih tenang di alam, yang dimana alam dia gitu.
0: Iya. Dan yang pasti terima kasih banyak buat Bang Rik ceritanya ya, juga pengalaman yang dialamin. Yang sebenarnya tuh pengalaman yang kayak gini tuh orang-orang tuh gak mau ngalamin hal seperti ini. Tapi kalau misalkan udah terjadi, jadi ada cerita buat dibahas dan diulik juga ya kan. Semoga kita tidak bertemu dengan hal-hal seperti ini kesempatan manapun ya.
1: Dan juga kebenaran, kebetulan banget itu ada terus fotonya gitu.
0: Iya.
1: Kebetulan banget tuh, ini udah dua kali kan ngirim foto juga. Yang dimana yang kemarin tuh Kuyang. Yang sekarang ini sosok yang dimana sulit dijelaskan. Wajah yang pokoknya hancurin sama udah
0: Terfoto ya?
1: Iya terfoto. Wah ngeri banget sih. Oke kalau gitu, so thank you. Yang sama jangan kemana-mana, karena kita bakal putarkan rekaman horor untuk di malam kali ini. Langsung aja, ini dia Teror Tanah Kuburan.

0: Di sebuah sudut kota Sukabumi yang damai, hidup keluarga Harjo. Mereka tak pernah percaya tahayul, apalagi hal mistis. Semua punya logika, semua punya penjelasan ilmiah. Sampai suatu siang yang cerah, kehidupan norma mereka mulai terkoyak.
1: Aa, astagfirullahaladzim, badan kamu panas pisan kieu. Ti iraha demam, nak?
2: Ti pulang putsal, tadi mah bu. Tapi asa tariris.
1: Hayu tuh, orang ke rumah sakit weh.

0: Dok, ini teh anak saya pulang futsal tiba-tiba demam tinggi pisan pas barusan dicek teh sampai 40 derajat. Dulu juga pernah demam gini sampai kejang jadi pala lawur.
1: Baik, Bu, kita tes darah dulu aja, semoga gak ada beda ya, Bu.
0: Sus, hasilnya udah keluar belum ya?
2: Bentar, Ibu. Ibu tunggu dulu di sini ya.
1: Bu, anak Ibu hasil darahnya negatif demam berdarah. Paling saya resapin obat penurun panas aja ya, Bu. Kalau lebih dari 3 hari gak turun-turun, Ibu bisa bawa lagi aja ke rumah sakit ya, Bu.
0: Baik, Dok. Terima kasih.
3: Sudah lebih dari 3 hari kondisi Raka semakin memburuk. Bahkan kali ini untuk turun dari kasur pun kesulitan. Sang ibu bergegas bawa Raka ke rumah sakit lagi.
0: Aa, aku naon atuh? Bisa jalan teu? Aduh Gusti, ayo wae.

0: Hasil labnya bagus, dok.
1: Bu, saya sudah periksa semuanya dari hasil lab dan ronsen tidak menunjukkan kelainan maupun indikasi serius. Demamnya juga sudah turun kok.
2: Tapi dok, anak saya ini gak bisa jalan, terus masuk makan juga meni susah.
1: Iya bu, kita sarankan ibu lakukan CT scan karena hasil ronsennya bagus bu.
2: Baik dok.
3: Hari berganti minggu, kondisi Raka memburuk, kakinya lumpuh total, ia tak lagi mau makan, bahkan air pun ditolak. Tubuhnya kurus kering, tinggal tulang. Setelah berbagai pemeriksaan, CT scan, MRI, bahkan konsul neurolog, hasilnya tetap sama. Nihil.
1: Saya minta maaf, Bu Rina. Kami udah mengupayakan sama produser medis. Secara fisik, Raka sehat. Organ-organnya berfungsi normal, namun kami tidak bisa menemukan penyebab lumpuh atau kondisi mentalnya yang terus menurun.
2: Hah? Sehat? Dokter lihat sendiri nggak kondisi anak saya? Bagaimana bisa disebut sehat?
1: Kami udah di titik terakhir, Bu. Kami sarankan ibu membawanya pulang aja. Kondisi fisiknya stabil, tapi kami tidak bisa lagi menjelaskan atau mengobati dari segi medis.
3: Harapan pupus. Mereka membawa Raka pulang, namun di rumah, mimpi buruk itu justru menjadi kenyataan.
2: Bu, ini tuh dari mana? Nah, kotor banyak tanah gini. Ya Allah Gusti, iya naun. Ih, mah tanah kuburan nih. Coba pariksa ya dulu gitu. Duh, ayo Neng, tadi pantau ditulakan tuh atuh.
4: Tos dikunci kok Neng Bu. Tapi kemarin oge ayah tanah si Gakia di teras belakang. Kok Neng teh langsung dibersihan we. Tapi iya mah asal lo baning.
3: Setiap malam teror itu makin menjadi. Lampu berkedip, suara bisikan, dan bau amis yang datang tiba-tiba. Ketidakpercayaan mereka pada hal mistis mulai terkikis.

0: Itu kunaon? Ibu budak teu damang di bumi asa aya we kajadian teh.
1: Bu, canda ka ustad we atuh diobatan. Ieu mah bisi aya nu ngahaja ngaganggu.
0: Ih Gusti, saha atuh ieu meni tega. Enjing urang candak atunya si Aa ka Kiai Husein bari taroskeun.
2: Kiai Husein, seorang ulama yang selalu diminta bantu masyarakat mengobati. Bu Rina menceritakan semua yang terjadi dari awal Raka sakit hingga kejadian aneh di rumahnya.
3: Astagfirullah, leres imah Bu lain penyakit fisik. Tapi Raka aya nu ngaganggu, aya nu ngirima ibu ka manehanna. Niatana goreng, janten jadi kieu ibu.
0: Piraku Pak Ustad, saha nu tega tuh Gusti. Bentusan abi Pak Ustad. Pausan aya naon? Ya Allah.
2: Kiai Husein jatuh sakit parah setelah mencoba mengobati Raka dan Ibu Rina mencoba ke ustaz yang lain.
0: Ih Gusti, ampun. Pak Ustaz Husein kuat teu damang, kur kumaha deui ieu?
1: Bu, cobi we ka Pak Ustaz Abdul, sugan we tiasaeun.
0: Nya hayu atuh urang cobian heula.
2: Bu Rina membawa Raka menuju rumah Pak Ustadz Abdul untuk mencoba mengobati. Dan ternyata setelah mereka tahu, jawabannya...
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Ustadz, punten. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustadz, punten. Iya mah, tiasa bantusan abi. Iya murang kali, Raka tedamang tos minggu tetiasa mapah. Mamna hese, kamari tos dicanda ka Pak Ustadz Husein. Jantan tedamang Pak Ustadz Husena.
4: Astagfirullahaladzim. Mangga tuh ibu, kalebat mangga. Sok atuh mangga ibu, dieut heula caina.
2: Setelah Pak Ustadz Abdul mengobati dengan doa-doa dan memberi minum air doa kepada Raka, gelas pun pecah. Perut Raka terasa sakit, suara-suara aneh terdengar dari luar.
5: Ibu sakit, tolongin Raka, Bu, hampura.
0: Astagfirullah Pak Ustadz, iya Raka kunaon.
4: Bu, iya ibu. Tenang, ulah ambek, ulah dendam, jeung ulah matak ngabales, wios we ku abi di ubaran, insya Allah tiasa. Abi tos terang, saha ieu nu ngiriman nu ganggu, nya eta mantan suami ibu, eta teh teresep, janten ngeganggu kamu rangkali.

Namaku Luna. Aku seorang makeup artist. Dan cerita yang akan aku bagikan ini bukan dongeng, bukan karangan, tapi kejadian nyata yang aku alami sendiri. Waktu itu aku dapat job cukup jauh, dan karena lokasinya lumayan di luar kota, aku harus berangkat

0: Aku pamit, lalu aku pergi. Sepi, hening, hanya suara angin dan deru motorku yang terdengar. Perjalanan awalnya biasa saja, tapi pas mulai masuk ke daerah kebun dan makam, aku mulai ngerasa gak enak. Motorku terasa berat, kayak bawa penumpang 2 orang. Padahal aku sendirian. Kuasa aneh, apa bannya bocor? Ah, tapi kenapa berat pisan sih? Kenapa ya? Padahal bawaanku ringan semua. Aku tetap gas pelan-pelan sambil doa dalam hati, karena makin aku masuk semakin kerasa hawa dinginnya. Dan pas aku lewati sebuah rumah kosong, mataku secara gak sadar melirik ke kaca jendela depan rumahnya. Di sana refleksi kaca itu ada pocong duduk di jok belakangku. Ya Allah, astagfirullah. Tinggi, gede, kain kafan kusut dan kotor. Mukanya putih, matanya kosong. Aku sampai merinding pengen nangis, tapi bingung harus ngapain. Aku gak boleh berhenti, gak boleh lihat belakang. Ya Allah, ya Allah. Aku coba baca doa, tapi malah gagap. Lidahku kaku, tiba-tiba seolah lupa doa-doa. Aku terus tancap gas. Di kiri, kebun ilalang tinggi. Di kanan, ada TPU. Gak ada satu orang pun di jalan itu. Sepi, sunyi, dan sendiri. Aku sempat rasain sesuatu. Kayak ada yang nyentuh pundakku, tapi aku tetap bodo amat. Walaupun dalam hati pengen teriak. Sampai akhirnya masuk area rumah warga. Barulah beban itu. Sore hari, aku sampai rumah. Tapi badanku lemas. Mukaku katanya kelihatan pucat. Napas pendek. Bapak langsung datang nyamperin.
1: Deng, kunaon, asa pucet, cara biasana kos gitu.
0: Aku gak jawab, langsung masuk kamar. Lemas, dan aku pikir kalau istirahat bentar juga, biasa lagi. Tapi mimpi aku aneh banget. Dalam mimpi, aku ada di jalan itu lagi. Sepi, gelap. Aku naik motor dan dia masih di belakangku. Tapi kali ini dia berbisik.

langsung bangun. Keringat dingin. Rasanya seperti dia masih ada di kamarku. Dan adikku Lina terdengar nangis di kamar sebelah.

0: Kak, tahu gak semalam aku nangis, mimpi pocong, gelantungan di kamar kakak, ngeliatin kakak tidur. Tina takut.
1: Aku gak bisa jawab, hanya terdiam. Karena aku ngerasa hal yang sama. Setelah kejadian itu, aku jadi sering kebangun tengah malam. Ada suara bisikan, ada langkah di lorong, kadang ada suara aneh yang sulit dijelaskan terdengar di malam hari.
2: Nih Neng, minum air dulu aja. Sok istirahat sekarang mah, udah dipaksakan ya.
1: Aku minum, lalu tidur. Entah berapa jam, sampai akhirnya aku kebangun. Dan aku baru bisa cerita semuanya.
3: Neng, tadi teh bapak sampai khawatir banget. Coba cerita ke mama, ayah naon.
1: Neng, boncengin pocong mah. Pas tengah malam berangkat waktu itu, dia tiba-tiba duduk di belakang Neng. Gak tahu di mana datangnya. Tapi Neng ningali jelas. Di pantulan kaca rumah, kaca spion, duduk. Terus Neng ngerasa berat pisan di jalan teh.
3: Astagfirullah Neng, jalan mana?
1: Itu mah jalan ke Kadu Pugur arah Bayangkara nu aya makam geningan.
3: Ih, atuh pahingan eta mah Neng.
1: Iya dah mama, Neng teh niatnya biar cepet well lewat situ mah. Mabal.
3: Emang angker. Emang sok kayak kejadian.

Aku pikir itu cuma pengalaman sekali seumur hidup, tapi nyatanya banyak yang pernah ngalamin gangguan di jalan itu. Motor tiba-tiba mati, asap tebal muncul, sampai boncengan misterius seperti aku alamin sendiri. Jadi kalau suatu hari kalian lewat jalan Bayangkara arah Kadu Pugur, terutama malam hari atau subuh,

0: aku mau cerita tentang pengalaman pribadi aku yang bikin merinding banget. Malam itu, aku, Rani, dan Dina jalan kaki pulang dari kafe tempat kami kerja. Tapi, waktu di tengah jalan, tiba-tiba motor Rani mogok. Dan anehnya, di sana susah banget sinyal. Ditambah, gak ada bengkel yang buka. Mau gak mau, akhirnya kami nekat jalan kaki lewat jalur belakang yang dekat sungai. Jalan itu sepi, cuma ada suara air dan angin malam yang nyengat kulit.
1: Ih, sumpahnya, hujan-hujan kieu jalan kaki tengah malam siga ada film-film horor wae. Pan orang geus ngomong tadi teh mending tungguan we nepi subuh di kafe.
2: Ah, mung ah di kafe mah tisen ih kong pisan. Santai waran, masih jam 12 lebih dikit. Paling setengah jam deh oge nyampe meureun ka kosan.
0: Leuwih tiisen di dieu teh sih. Jabat tiris. Poek deh sisi gawir. Nah, teh mesen ojol sih.
1: Nya atus teh mesen ojol mah akhir bulan kieu, dompet geus menipis. Lin, Din, kalian ngadenge teh? Jika aya suara orang minta tolong.
2: Tungisinan atuh.
1: Beneran, asli ieu mah. Coba dengekeun.
0: Piraku aya nu labu.
1: Tuh, Pan. Tuh, aya nu ngomong. Bantuan, bantuan.
0: Kayaknya di sungai teh sih suarana.

0: Ih, Bang, ah. Ayo ah, orang Bali.
1: Ran, ulah gitu. Bisi eta teh beneran minta tulung. Kan karunya.
0: Bu, ibu ku naon? Dia ku abdi di bantosan.
2: Saya teh jatuh dina motor. Tubuh saya kebawa cahaya. Tapi sampean saya jatuh pagi.
1: Guys, asli ia mengasta benar. Hayu orang kabur. Kami berlari tanpa nengok ke belakang. Tapi sepanjang jalan aku ngerasa kayak ada langkah lain yang nyeret pelan di tanah. Kayak ada yang nyeret sesuatu. Kayak kaki yang berat sebelah.
3: Lin, dia nantur kena orang ya.
0: Ulah malik. Eh, buruan.
1: Kami akhirnya sampai di jalan besar. Begitu lihat lampu kendaraan lewat, langkah itu berhenti. Kami bertiga cuma diem, gemeter, dan langsung pulang tanpa ngomong apa-apa.

Malam itu aku gak bisa tidur. Kupikir cuma halusinasi karena capek. Tapi 2 hari kemudian semuanya berubah.

Mane udah lihat berita belum? Katanya teh 2 hari lalu ayah korban kecelakaan di sungai tempat orang liwat. Awewe

Langsung dingin. Kupikir mungkin yang kami temui malam itu bukan orang yang minta tolong, tapi orang yang masih nyari bagian.

Sampai sekarang, setiap kali aku lewat sungai itu, selalu ada satu sandal putih ngambang di air. Entah punya siapa, tapi aku gak pernah berani lihat lebih lama.

itu, aku belajar satu hal. Kadang yang minta tolong di jalan sepi bukan karena butuh bantuan, tapi karena belum utuh untuk pergi.

Sampai sekarang, kalau aku lewat jalan sungai itu, aku masih suka lihat bunga melati ngambang di air. Katanya, orang suka taruh di situ buat dia yang masih menyatu dengan sungai.

0: Oke, yang sabarnya gak resah banget ya. Waktu udah nunjukin di jam 11 lebih 52 menit nih.
1: Iya, betul sekali Samudia. Dan sepertinya hujan udah mulai turun juga ya. Kita di sini juga ya Samudia. Harus udah pamit karena udah mau jam 12 malam.
0: Betul banget ya. So, mungkin buat kami dalam perjalanan atau di jalan, dan buat kami yang sudah beristirahat, selamat beristirahat. Di sini Haidar.
1: Kevin pamit, Samudia. Have a nice dream.
0: Yep, see you next time. And
1: bye-bye.

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على كل أمور الدنيا والدين طاهرين طيبين وأصحابه الميامين المنتجبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله. Semoga yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah syukur ala ni'amillah. 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwang nomor 40 Kota Sukabumi. Pagi ini kita kembali lewat kontak islami membicarakan sesuatu yang pantas kita bahas di pagi ini. Baik kisah muda, terkait dengan persoalan Al-Quran yang kemarin sempat kita sedikit lansir dari salah satu ayat suci Al-Quran yang emang pada waktu itu belum tuntas juga ya. Bicara soal Al-Quran itu sendiri dengan keberadaannya yang telah sekian lama lewat waktu yang panjang kita telah dibikin segala sesuatunya menjadi serem ya. Udah. Jadi Al-Quran itu bukan sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia biasa, tapi Al-Quran itu harus dilakukan oleh manusia luar biasa. Secara spesial Al-Quran itu cuma buat Nabi dan Rasul saja. Sementara kita sebagai umat Rasul tidak perlu mencontoh Al-Quran, cukup mencontoh para ulama saja. Ya kan? Itu saya temukan sejak dulu saya tinggal di pondok pesantren, memang sudah dikondisikan begitu. Al-Quran itu tuh bukan untuk dikerjakan dan dilakukan oleh manusia biasa. Tapi Al-Quran itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh manusia luar biasa seperti para nabi, para rasul, para wali, dan yang sejenisnya. Sebagai manusia yang bodoh seperti kita, cukup kita mengikuti apa yang disampaikan, ditulis, dan dikaryakan oleh para ulama. Selesai. Kan begitu ya, saudara. Coba bayangkan, tuh masih ingat dulu ketika-ketika saya masih tinggal di pondok pesantren. Kebayang ya? Bayang. Nah, kalau kalian lihat cara seperti itu, jadi wajar kalau belakangan ini muncul santri-santri, muncul orang-orang yang baru keluar dari pondok pesantren dan yang lainnya. Mungkin begitu juga, tapi enggak tahu sih, sekarang mungkin beda. Itu kan gaya-gaya para ulama klasikin. Tahu gak kalian ulama klasikin? Yang klasik, yang tempo lalu, mungkin masih segar dalam benak dan pikiran mereka, masih kuat dalam pikiran mereka pemahaman-pemahaman model Snook Hongronyo. Kalau kata kawan saya, orang Cigondewa namanya, ulama Snukri, nggak tahu Snukri apa ya, ceritanya begitu. Kawan saya mengatakan itu Snukri katanya sih, mungkin dia aja yang ngarang-ngarang istilah itu. Ya, cuma memang faktanya begitu. Saya sempat merasakan. Ya, jadi tidak terlalu banyak harus tahu terhadap Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu adalah bukan pekerjaan manusia biasa, tapi pekerjaan manusia luar biasa. Kita cukup mengikuti, menjalankan apa yang telah dikarang, ditulis, dan dicontohkan ulama saja. Selesai kan? Kemudian si ulamanya itu bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Kebayang guys, apa yang terjadi? Si ulamanya itu bekerja sama dengan baik dengan pemerintah Hindia Belanda di masa-masa tersebut. Apa yang terjadi kira-kira?
Bukankah tidak sedikit masa lalu yang begitu rupa adanya ya, Sang Buddha? Nah, jadi di sekitar tahun 50 barangkali ya, tahun 70, tahun 50 dan yang ya antara tahun itulah, itu masih melekat kuat pemikiran-pemikiran demikian di kalangan para ulama terkemuka di negeri ini. Nah, bukankah Tuhan telah mengingatkan kepada kita walaqad yasarnal qur'ana lidzikri fahal mimudzakir? Seringkali itu ayat saya kutip ya. Tuhan telah menjadikan sesuatu yang mudah terhadap Al-Qur'an bagi mereka yang mau hidup berkesadaran. Cuman karena kita salah memahami lidzikri itu, orang yang zikir kepada Allah, di mana zikir ini adalah konsep ritual saja. Zikir ingat membaca subhanallah, membaca alhamdulillah dalam sebuah bacaan saja. Jadi alhamdulillahnya itu alhamdulillah yang dibaca, tidak menjelma dalam sebuah sikap. Subhanallah yang dibaca jutaan ribuan kali sampai bibir dewer pun itu tidak pernah menjelma dalam sebuah sikap dan kesadaran. Terlebih kalimat Allahu Akbar yang dibaca. Ngeri insan muda kalau kalian baca Allahu Akbar. Allahu Akbar dibaca, diucapkan oleh ormas-ormas Islam ketika mengamuk di jalanan menuntut kebijakan atau melakukan demo-demo tertentu. Allahu Akbarnya kayak apa coba kalian lihat. Dua pasukan yang saling baku hantam. Apa kalian tidak pernah menonton, tidak pernah menyaksikan seperti apa peristiwa perang Jamal? Dalam perang Jamal itu Imam Ali bin Abi Thalib yang secara sah sebagai khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberontak. Tahu kalian sejarah perang Jamal? Perang Jamal itu perang unta. Kenapa dikatakan perang unta? Karena panglima perang dari pasukan yang memberontak kepada kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu, mereka menunggangi unta. Untanya itu unta yang termahal, berambut kekuning-kuningan. Tidak ada unta yang paling besar, pokoknya unta yang paling mahal dan terbesar itu dipakai oleh seorang perempuan. Dan perempuan itu adalah panglima perang yang memberontak kepada kekhalifahan Sayyidina Ali. Kalian mau tahu enggak siapa perempuan itu yang dimaksud? Siapa? Mohon izin dan mohon maaf saya akan katakan ya, karena kita tidak boleh membohongi sejarah. Kita katakan saja A ya A, B ya B. Tidak perlu kita menutup-nutupi sejarah di masa lampau ataupun kini. Katakan aja yang sesungguhnya, ya kan? Mohon maaf. Fakta sejarah mengatakan begitu, kalaupun kalian tidak setuju dengan fakta seperti itu. Tidak bermaksud untuk merendahkannya, tidak bermaksud untuk mengatakan hal-hal yang tidak relevan dengan segala semestinya. Tapi sejarah kan perlu jelas. Kalian perlu tahu enggak siapa wanita yang mengatakan Allahu Akbar dengan tujuan untuk menumpahkan darah di perang Jamal? Mau tahu enggak? Mau tahu ya? Saya katakan nih. Ya. Tapi mohon maaf, tidak bermaksud untuk membuat suasana menjadi tidak nyaman. Ya.
Ya, kebenaran katakan saja. Siapa panglima perang perempuan di perang Jamal itu yang memimpin pasukannya untuk memberontak kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada saat itu? Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah wafat, teriakan Aisyah membacakan mengatakan kalimat Allahu Akbar kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya kan? Sejarah itu. Coba kalian buka literatur yang lainnya. Iya kan? Coba kalian tengok lagi itu peristiwa perang Jamal. Orang pada tahu. Orang pada baca. Karena literasinya jelas, tapi orang tidak mau untuk mengatakannya. Sekedar untuk menutupi kesucian, kemuliaan sosok Aisyah saja. Mereka kagok mengatakannya. Dikatakan itu istri Nabi. Ya kan? Mohon maaf kalau dikatakan mantan. Tapi kan sama-sama saja. Kalau saja ada istilah lain, ada istilah lain selain kata mantan, ya karena memang Aisyah pernah dinikahi oleh Nabi sampai Nabi wafat. Jadi ya cerainya cerai mati ya. Bukan cerai ya kalau kepada Nabi. Tapi siapa itu namanya? Ya kan? Kan dalam istilah kita ada cerai hidup, ada cerai mati. Nah, ini adalah pisahnya dengan Nabi lantaran Nabi wafat lebih dulu. Dan Aisyah adalah salah satu mantan istri Nabi. Yang setelah kurang lebih 33 tahun yang memimpin pasukannya untuk melakukan pemberontakan kepada kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Aisyah dijadikan satu sebagai alat saja untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu pada masanya. Ya enggak? Nah, itu teriakan Aisyah dengan membaca Allahu Akbar. Tapi tujuannya untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Karena di dalam perang Jamal itu kaum muslimin berhadapan dengan kaum muslimin. Para ulama, para ahli sejarah mencatat. Ada catatannya, ada literasinya, tapi mereka enggak mau untuk mengatakannya. Enggak maunya itu karena apa? Apa karena malu? Apa karena untuk menghormati keberadaan Aisyah atau gimana? Hingga harus membohongi sejarah. Ya katakan saja, yang benar ya benar, yang tidak ya tidak. Kurang lebih begitu ya saudara. Allahu Akbar ketika dibaca dalam kursi begitu, seram. Itu di masa lampau. Ya kurang lebih 30 tahun menuju ke 40 tahun setelah Rasulullah wafat terjadi peristiwa perang Jamal. Kita tinggalkan perang Jamal, cuman lintasan saja untuk mencontohkan kalimat Allahu Akbar yang dibaca untuk menumpahkan darah. Padahal sosok Imam Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang dipilih Allah dan Rasulnya. Kebayang gak kalau Imam Ahmad dalam salah satu riwayat menyebutkan, tak ada orang yang akan membenci kepada engkau wahai Ali kecuali orang-orang munafik. Dan tak ada orang-orang yang akan mencintai kepada dirimu melainkan orang-orang yang beriman. Itu kan sabda Nabi. Terlepas dari persoalan Aisyah atau bukan, Aisyah di perang Jamal. Tapi konsep tersebut perlu kita sampaikan. Oke, semuanya balik kembali dengan persoalan yang tadi kita sebut. Jadi Allahu Akbar ketika diucapkan untuk saling menumpahkan darah, kebayang gak dua pasukan, yang satu khalifah, yang ini mantan istri Nabi, berhadapan, gak kebayang kan kayak gimana nasibnya itu. Tapi ini memang fakta begitu. Kalian mau percaya atau kagak, itu sih akan lebih berpulang kepada kalian. Tak perlu kita harus menyalahkan sejarah. Kalian mau akui silahkan, tidak juga gak apa-apa. Kalian mau mengatakannya itu sesuatu hal yang apapun, itu lebih berpulang dengan
keyakinan dan pemahaman kalian, tapi sejarah tak boleh dipotong, sejarah tak boleh diputeskan, sejarah tak boleh untuk dibumikan. Katakan saja sesungguhnya, kulil hakko walukana murom. Ya kan? Katakanlah sesuatu kebenaran itu walaupun pahit untuk dihadapi dan dirasa. Ya kan? Selintas saja kita cerita terang tentang perang Jamal cuma sekedar untuk mencontohkan kata Allahu Akbar ketika diucap untuk tujuan seperti itu adanya. Balik dengan yang tadi, ya kan? Tadi kan kita bicara soal zikir yang telah kita pahami, yang telah kita pahami maksudnya pada bertahun-tahun. Kalau zikir itu adalah mengingat Allah. Ya kan? Walaqad yasarnal Qur'ana lizikri. Allah telah menjadikannya mudah Al-Qur'an lizikri kepada orang yang mengingat Allah. Pahami mudzakir, maka adakah orang-orang yang mengingat Allah mengikuti terjemahan tafsir, bukan tafsir, terjemahan Al-Qur'an yang ada seperti itu. Lizikri itu mereka yang zikir kepada Allah, mereka yang ingat kepada Allah, semuanya menyebutnya begitu dalam bentuk terjemahan. Pertanyaannya, siapa lizikri itu? Dan apa lizikri tersebut? Kita telah lama memahami lizikri itu mereka yang selalu berzikir menyebut Allah kayak tadi ya. Subhanallah, alhamdulillah. Lagi Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar dan seterusnya. Begitu ya, kita menyebutnya kata zikir tersebut. Walaupun kalimat-kalimat tersebut diucapkan dengan beragam kepentingan dan beragam kondisi. Kemudian, jadi itu kata Allahu Akbar itu dimensinya itu bisa dimensi positif diucapkan orang, bisa dimensi negatif. Pernah enggak kalian mengatakan orang pusing menyelesaikan segala urusan hidupnya hingga kalimat Allahu Akbar dia lantunkan. Dia susah. Dia susah keliling-keliling putar-putar kota, sebut saja supir angkot. Ya kan, penumpang tak ada yang naik satupun juga. Si sopir tersebut mengeluhkan, Allahu Akbar, kok begini sih? Ya kan? Jadi Allahu Akbar dia ucapkan dalam keadaan susah mencari apa yang dia inginkan. Allahu Akbar juga yang diucap. Ya kan? Allahu Akbar, ya Allah, kok susah-susah banget ini rezeki. Bilang Allahu Akbar juga. Katanya Allahu Akbar, tapi dia susah gimana sih? Ya kan? Pernah. Pernah kalian dengar seperti itu? Atau orang lagi kebingungan menyelesaikan suatu pekerjaan, Allahu Akbar, susah-susah apa sih? Jadi ternyata Allahu Akbar itu bisa diucap dalam beragam kondisi sesuai dengan kepentingannya. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak sadar, tidak mengerti dengan apa yang diucapkannya itu. Ya? Kayak semudah begitu. Nah, balik lagi kalimat lizikri. Zikir apa itu sih zikir? Zikir itu kan mengingat ya. Mengingat. Kalau saya tanya, kita mengingat sesuatu. Ya. Tentu sesuatu itu telah kita dapati. Telah kita dapatkan. Paling tidak sedikitnya kita pernah melihatnya, baru mengingat. Saya lupa naro, entah lupa apa. Ada sebuah perkakas kerja saya, sebut saja kunci. Kunci ya, tapi bukan kunci rumah. Kunci itu saya taruh, tapi saya lupa naruh.
Lalu saya mengingat-ingat kunci itu, ya kan? Kunci itu saya ingat-ingat di mana itu kunci saya taruh. Atau kalian pernah memiliki, atau mungkin juga kunci rumah atau kunci lemari, mau buka lemari tapi kuncinya lupa naruh. Berarti kunci itu pernah kita pegang, pernah kita lihat bentuknya, segala sesuatunya, bahkan ada gantungannya. Lalu kita lupa naruh. Kalian pikir, aduh nanti ini saya akan ingat-ingat dulu. Saya akan ingat-ingat dulu. Di mana itu kunci ditaruh? Ya enggak? Di mana kunci itu ditaruh? Saya akan ingat-ingat dulu. Betul enggak? Berarti namanya kalian mengingat-ingat kunci yang lupa menyimpan. Kunci itu pernah saya pegang, pernah, ya pastilah pegang, pernah saya lihat dan tahu persis segala sesuatu, dari mulai bentuk, dari mulai warna dan desain kunci lemari atau kunci rumah itu, karena itu punya kita. Tapi saya lupa naruh, nanti saya ingat-ingat dulu nih. Dia berpikir lama-lama, karena dia mau buka lemari, kuncinya tiada. Buka lemari, kuncinya tiada. Lantaran dia lupa menyimpan. Ketika mau buka, dia susah, harus mengingat-ingat. Namanya kata mengingat itu berarti kita pernah melihat, pernah memegang, pernah menggunakannya, sebut saja begitu. Dan kita tahu percis warnanya apa, gantungan kuncinya apa, karena lupa naruh lalu kita ingat-ingat. Kurang lebih begitu kan, namanya mengingat kan begitu. Lah, lalas kalau kita mengingat Allah kayak gimana? Aneh kalian. Mengingat sesuatu di mana kalian tidak pernah melihat, tidak pernah menyaksikan apa yang kalian lihat. Tadi kan saya contohkan kunci, kunci lemari lupa nyimpan. Lalu saya mengingat-ingat karena kunci itu ingin ketemu lagi. Betul kan? Ya. Di mana? Nanti saya ingat-ingat dulu nih. Dibayang-bayang itu bentuknya kunci, warnanya kunci, gantungannya kayak gimana, dibayang-bayang terus. Karena dia lupa. Berarti pernah lihat, memegang, ya pastilah. Ketika kalian dihadapkan dengan persoalan mengingat Allah, as-salatu lidzikri, salat itu adalah untuk mengingat Allah. Apa kalian gak sadar? Apa kalian gak berpikir? Dari mana ceritanya kalian mengingat Allah? Dengan Allahnya aja kenal pun kagak, apalagi bisa menyaksikannya. Menurut kalian gimana? Kalian termasuk manusia aneh gak? Saban hari, saban waktu, kalian pikir, mari kita berdoa, mari kita sholat untuk mengingat Allah. Mengingat gimana sih sebenarnya? Kalau tadi kunci ya, saya lupa nyimpen kunci, lalu saya ingat-ingat. Ya pastilah, kita akan ingat karena kita pernah pegang, kita pernah melihat kunci itu. Nah, ketika kalian melaksanakan sholat untuk mengingat Allah, yang dimaksud Allah yang mana yang harus kalian ingat? Ya? Allah yang mana yang kalian ingat-ingat itu? Apa Allah yang hasil prasangka, praduga, atau rekayasa kalian juga? Tidak mungkinlah orang bisa mengingat sesuatu yang tidak dia kenali. Namanya mengingat itu adalah sesuatu yang pernah kita kenali, sesuatu yang pernah kita lihat, sesuatu yang pernah kita saksikan, baru itu mengingat. Kalau kita tidak pernah melihatnya, tidak pernah menyaksikannya, masa iya sih harus mengingat?
apa gak gila? Apa gak gila mengingat sesuatu hal di mana kalian belum pernah melihatnya? Apa mungkin? Logika kan begitu. Namanya mengingat sesuatu berarti kalian pernah melihat dan pernah menyaksikan, baru mengingat. Kalau belum pernah menyaksikan, belum pernah melihat, mana mungkin kalian bisa menyaksikan? Belum pernah menyaksikan, belum pernah melihat, mana mungkin kalian bisa mengingatnya? Namanya mengingat Allah kan begitu, lewat pikir itu. Oke? Oke, semoga yang dirahmati Allah Ta'ala, tampaknya kita harus berhenti segera. Lantaran waktu kita telah bergeser beberapa menit dari jam 6 pagi. Dan itu artinya Kotak Islami segera undur diri. Terima kasih kalian telah bergabung di 92,3 NBS FM. Kalian telah simak Kontak Islami. Selanjutnya Kontak Islami undur diri. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Welcome to 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. What's good, yo, Insan Muda? Good morning, Sukabumi. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan jangan lupa untuk sarapan dulu untuk pagi-pagi kali ini. Alright. Dan Abi bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan. Of course, dimana lagi kalau bukan di jogging, joget in the morning. Dan buat kamu yang pengen say hey, tinggal ketemu aja di Instastory ataupun di postingan Facebook terbarunya ya. Dan of course dengan lagu-lagu yang bakal nemenin pagi kamu biar makin semangat ya. And of course Abi juga di jogging bakal kasih kamu berita seputar Sukabumi ya, berita lokal dan juga berita perakiraan cuaca untuk hari ini. So is it gonna be nice day or nah, gak tahu ya. Kita bakal simak setelah beberapa track yang satu ini.

0: I wish I was a good cool kids ya. Itu dia lagu dari Echo Smith Insan Muda, dan itu lagu yang mengingatkan kita ke zaman-zaman kita masih apa ya, zaman-zamannya HP itu kalau beli pulsa itu bisa buat berhari-hari gitu ya kan. Dan kalau mau denger musik lewat Bluetooth dulu gitu deh teman ke teman. Anyway, Abi temenin kamu course di jogging. Sekarang Abi bakal spill berita perkiraan cuaca yang sesuai Abi janjikan di awal ya. Is it gonna be a nice day or nah, di Jumat berkah kali ini. Untuk sekarang ya, terpantau belum ada sinar mentari di Kota Sukabumi ini ya. Pertanggal 22 Mei 2026 berdasarkan BMKG nih, mulai dari jam 7 sampai jam 10 siang nanti ya. Diperkirakan cuaca berawan, berarti belum ada mataharinya nih ya. Kemana matahari? Adakah di sini pawang matahari? Amin pawang hujan, aku pawang matahari. Dan di jam 11, nah ini udah mulai kelihatan nih sinar mentarinya. Namun kalau di apa namanya disebut ini udara kabur ya. Mungkin disebutnya kayak ya cerah berawan lah ya Insan Muda, di jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Dengan suhunya ini meningkat ya Insan Muda, tadi dari jam 7 ya, sebenarnya dari siang tuh naik secara bertahap dari 23 sampai 26. Nah tapi di jam 12 siang nanti tuh ada penurunan suhu ya ke 24 derajat Celcius. Curiga bakal hujan ya. Nah terus dari jam 2 siang ya, jam 2 siang sampai nanti jam 4 sore, diperkirakan cuaca kembali berawan ya Insan Muda. Nah dari jam 5 sore sampai enggak sampai sih, jam 5 sore doang ya. Jam 5 sore ini diperkirakan cerah berawan lagi dengan suhunya tuh 22 derajat Celcius. Jadi kayak makin turun ini teh ya. Terus dari jam 6 malam nih, jam 6 malam ya, sampai ke midnight or puting, ini diperkirakan cerah ya Insan Muda ya. Lebih ke cerah berawan sih. Cuman ya kalau misalnya malam lebih ke cerah sinar bulan gitu ya kan. Ya jaga-jaga aja bawa payung, meskipun ah cenah cek si Abi mah entah hujan enak mah ya, udah enggak bawa payung ya kan. Bawa aja payung Insan Muda ya, takutnya turun hujan gitu ya kan. Soalnya kan perkiraan BMKG juga enggak always benar, karena kan ini kan hitungnya dari arah angin kan. Jaga-jaga aja, apalagi buat kamu yang mungkin kerjanya di lapangan. Pokoknya selamat pagi buat para perintis ya, yang sedang meniti karirnya masing-masing, entah itu pun yang sedang belajar ataupun kayak baru mulai ya, dan yang mau kerja. Pokoknya semua kegiatan apapun di pagi hari ini jangan lupa untuk sarapan ya. Mau sarapan apapun, yang penting terisi aja, jangan sampai banyak-banyak isi, soalnya ntar ngantuk ya. Dan biar gak ngantuk, Abi bakal kasih kamu mau lagu yang ngebeat-ngebeat. Of course, we start from Skrillex, so let's drop it hard, Skrillex.
1: Now greetings to the world, voice of the one big gang Zilla alongside Skrillex, Emphano! Away!

Well, oke, Insan Muda masih bareng Abi, tapi agak jeda dulu dikit ya, sabar DJ-nya. Dan Abi bakal kasih dulu promo buat kamu yang mungkin lagi cari HP ya. Ada si Master Solusi buat kamu yang pengen ganti handphone di sana. Mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget ya. Dan si Master ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah juga. Makanya kunjungi Smartel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga ya update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Smartel. Dan WhatsApp-nya di 0857216216216. Senangnya belanja di Smartel. And that's it. I'm gonna give you some another DJ. Let's go. Woo!